0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari

0: saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia

adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel. Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan.

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

tapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, terima kasih Ramasi. Tetap bersama Susia 106,6 FM. Kembali saya Ujar Diman menemani Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat dan tetap di bawah lindungannya. Seperti biasanya, ada waktu untuk berbagi salam sampai pukul 11.30. Berbagi dan bisa request lagu dangdutnya melalui layanan telepon di 0814 13 10 66. Dan kita coba sudah tersambung. Assalamualaikum, halo. Ya, yeah. Haji Eda, silakan Bunda. Ya, ya. Siapa Bunda? Oh iya. Oh iya, iya, iya. Turut berduka Bunda, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu semuanya saja. Iya. Iya.
1: Minta maaf kalau ada.
0: Iya.
1: Nanti
0: semoga diampuni segala dosanya ya, diterima amal ibadahnya, husnul khatimah. Ya. Iya, iya Bunda. Iya.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Maaf Dir, tiba di sini.
0: Iya, iya, iya, iya. Terima kasih. Oh, iya, iya Bunda, iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengarkan kepergian Ifar tercinta. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Semoga juga kepergiannya husnul khatimah. Baik, siapa lagi di 081 14 13 10 66, silakan.

0: Halo. Ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Ya, lagu apa Bunda?
1: Lagu Kali Merah Athena.
0: Kali Merah Athena, ya.
1: Kenapa
0: coy? Iparnya meninggal Bunda. Iya, kita doakan aja.
1: Iya.
0: Oke Bunda, Kali Merah Athena untuk siapa?
1: Ya, untuk penduduk di Takalala Timur, saya selalu di keluarga.
0: Iya.
1: Bundinar di Pintang, saya juga.
0: Iya.
1: Cucu di Maros, saya juga.
0: Amin.
1: Ya, siapa? Cucu di Angkatan Laut Surabaya, saya juga.
0: Iya.
1: Ya, buat Pak Marlianto,

0: Ardianto.
1: Mario, Seraro juga.
0: Iya.
1: Remang.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
1: Semua semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke, iya.
1: Ya, terima kasih banyak Bang
0: ya,
1: Ujir.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi di 081 14 13 10 66. Baik ya, untuk Haja Eda dan keluarganya kita dengarkan lagunya Rita Sugiya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih tadi untuk Kak Jaeda. Terima kasih juga untuk Bunda Mariam. Sekarang saya buka lagi teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Bang Leman ya. Mau ya. Lagu apa hari ini, hari Jumat, Bang Leman?
1: Lagunya Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih, oh, ya. Oke. Okay. Silakan ya, untuk
1: siapa dulu? Ada Ajeda, ada Anto, ada juga Sofia, ada
0: Acu, ada Maulana,
1: Maulana juga, ada juga

0: Semuanya mau tanpa kecuali.
1: Semuanya, oke.
0: Okay. Oke, okay. Ada negerinya?
1: Ada, ya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Waalaikumsalam Pak Haji. Iya. Gimana Pak Haji, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa nih Pak?
1: Ini lagu Mudani Tanri Bali.
0: Ya?
1: Haji Eda. Mudani Tanri Bali.
0: Oh, Udani Tanri Bali itu lagu Bugis, enggak ada lagu Bugis. Ini lagu dangdut.
1: Oh iya,
0: iya. Kalau di acaranya Mbak Susan itu bisa. Ya?
1: Hujan di malam minggu.
0: Oh, hujan di malam minggu. Oke. Iya. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Haji Eda. Haji Rana.
0: Iya.
1: Sama Yani di Topeng.
0: Iya.
1: Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Haji Sultan kalau pulang hati-hati.
0: Iya, betul.
1: Salam sama keluarga di rumah.
0: Oh iya, oke, terima kasih Pak Haji. Ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi di 0814 13 10 66. Baik ya Bunda Mariam, kita dengar lagunya sekarang, Kali Merah.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
7: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
1: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Bahagia sekali rasanya saya Katrina Bahrudin kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini sambil menyajikan serangkaian informasi untuk Anda simak selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Jumat 25 September 2026. Dan simpatisan Susia, seperti biasa sebelum kita bersama di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Sidak Satgas Migas di SPBU Masila, dua pelanggaran ditemukan, antrean langgar aturan hingga apar tak tersedia. Kebakaran hebat di Supa hanguskan rumah panggung dan mobil. Pemerintah Kabupaten Pindrang tantang PPL tingkatkan kinerja dan hadiahnya adalah perjalanan umroh. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau panjang. Salah satunya melalui dukungan pompanisasi dan pemantauan kondisi pertanaman padi di sejumlah wilayah. Bupati Pinrang Irwan Hamid turun langsung meninjau panen padi di Desa Bunga, Kecamatan Matirobulu, serta pemanfaatan bantuan pompanisasi bagi petani di Desa Samainre, Kecamatan Matirosompe pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Irwan didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Andi Sinapati Rudi serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bahrum Syah. Di Desa Bunga, Bupati Irwan melihat langsung aktivitas panen padi sekaligus kondisi produksi petani yang tetap berjalan meski menghadapi kemarau panjang. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan sumber air dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus memberikan dukungan sesuai kondisi dan kebutuhan petani, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Upaya tersebut juga dilakukan melalui pemanfaatan bantuan pompanisasi di Desa Samainre, Kecamatan Matirosompe. Bantuan itu digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pompanisasi menjadi salah satu langkah untuk membantu petani mempertahankan tanaman hingga memasuki musim panen. Selain dukungan sarana pertanian, Bupati Irwan mengingatkan pentingnya kebersamaan dan koordinasi antar pengguna air. Keterbatasan pasokan air perlu diatur dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Ia pun mengajak petani untuk mengedepankan komunikasi serta mengikuti pengaturan distribusi air yang telah ditetapkan. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan air di setiap wilayah dapat diakomodasi secara profesional. Pemerintah Kabupaten Pinrang menyiapkan penghargaan khusus bagi penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendampingi petani. Tak tanggung-tanggung, penghargaan yang disiapkan berupa perjalanan umrah. Namun PPL yang mendapatkannya harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis teknologi pertanian modern atau Advanced Agriculture System atau PMAAS di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang pada Kamis 24 September kemarin. Bupati Irwan mengatakan bahwa pemberian penghargaan itu dirancang sebagai pemacu semangat bagi para PPL agar semakin aktif mendampingi masyarakat tani. PPL memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi, teknologi, dan inovasi pertanian kepada petani. Karena itu, tugas PPL tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administrasi. Pendampingan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, mulai dari persiapan tanam, penerapan teknologi, pemeliharaan tanaman, hingga peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen. Peningkatan kinerja PPL pada akhirnya harus bermuara pada perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tani. Pendampingan yang aktif juga dibutuhkan agar petani dapat mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi berbagai persoalan dalam setiap musim tanam. Ia pun meminta para PPL menjadikan rencana penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk meningkatkan kapasitas, tanggung jawab, dan kualitas pendampingan di lapangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang Andi Sinapati Rudi mengatakan peningkatan kinerja PPL harus berjalan beriringan dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Kolaborasi antara PPL, petani, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program serta inovasi pertanian tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Ia pun berharap komunikasi dan pendampingan kepada petani pada musim tanam mendatang semakin intensif. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat lebih cepat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi. Pemerintah Kabupaten Pindrang berharap penguatan peran PPL tersebut turut mendukung daerah sebagai salah satu penyangga pangan, sekaligus memastikan bahwa program pembangunan pertanian memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Dengan skema penghargaan berbasis kinerja, PPL tidak hanya dituntut hadir di tengah petani, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata dari pendampingan yang diberikan. Sebuah rumah panggung di Kabupaten Pindrang ludes terbakar akibat si jago merah. Insiden itu terjadi di Dusun Palabasi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Peristiwa naas yang meratakan tempat tinggal warga tersebut terjadi pada Kamis 24 September kemarin pukul 13.05 WITA. Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh adanya korsleting pada colokan listrik di salah satu bagian rumah warga. Rumah panggung terbakar milik Syahrudin yang dihuni 5 orang anggota keluarga. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta harta benda di dalamnya. Selain bangunan rumah panggung, satu unit mobil Daihatsu Xenia keluaran tahun 2013 juga ikut hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Pemilik rumah juga harus kehilangan sejumlah perhiasan emas dan seluruh perabot rumah tangga yang tidak sempat diselamatkan. Berdasarkan hasil pendataan sementara di lokasi kejadian, total kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Satpol P3KP Pindrang yang menerima laporan langsung menerjunkan armada menuju lokasi untuk memadamkan api. Proses pemadaman api turut dibantu armada damkar PLTD, personil BPBD, Tagana, aparat TNI Polri, serta bantuan dari warga setempat. Komandan Peleton Damkar Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Pindrang Hamsa membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran yang menimpa warga di Kecamatan Supa tersebut. Hamsa memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran yang mengejutkan warga setempat. Dan seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Syahrudin beserta 4 anggota keluarganya kini harus mengungsi dan menumpang sementara waktu di rumah kerabat terdekat mereka. Petugas Tagana Dinas Sosial Kabupaten Pindrang juga telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan para korban. Dan berdasarkan hasil pendataan awal, para korban kebakaran saat ini sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa pakaian, sandang, dan bahan pokok sembako. Tim Satgas Migas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pindrang bersama unsur Forkopimca melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPBU Masila pada Kamis 24 September kemarin. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan BBM bersubsidi berjalan tertib sesuai ketentuan serta memenuhi aspek keselamatan bagi masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 2 pelanggaran. Pertama, sistem antrean kendaraan berdasarkan nomor polisi genap ganjil belum diterapkan sebagaimana diatur dalam surat edaran bupati. Dan kedua, petugas menemukan tidak tersedianya alat pemadam api ringan atau APAR di lokasi pengisian BBM. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pindrang Muhammad Yusuf Nur mengatakan bahwa petugas langsung melakukan langkah penertiban atas temuan tersebut. Selain menertibkan sistem antrean, pengelolaan SPBU juga diberikan surat peringatan pertama atau SP1 atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan antrean dan standar keselamatan. Sementara itu, petugas penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS BBM turut melakukan pemeriksaan terhadap mesin dispenser di SPBU tersebut.
Yusuf menegaskan, pengelola SPBU diberikan waktu maksimal 3 kali 24 jam untuk melengkapi fasilitas APAR sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, SPBU dapat dikenakan sanksi lebih lanjut berupa pembekuan izin operasional sementara. Langkah penertiban tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada tersebut.

0: membantu meringankan beban kebutuhan pendidikan para penerima manfaat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu siswa memenuhi keperluan sekolah sekaligus menjadi penyemangat agar tetap fokus mengikuti proses pembelajaran dan meraih cita-cita. Basnas Kabupaten Pinrang terus berkomitmen menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Melalui dukungan para muzaki, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga turut mendukung kesempatan pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang,

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan. Di
0: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
9: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
10: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
9: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
11: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
12: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Nah, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke yang pertama, kita ke Kota Parepare, bahwa DPRD Parepare desak pemerintah kota bongkar batas usia bantuan disnaker dan guru bahasa Arab ikut tersandung aturan. Saudara, sejumlah kebijakan teknis pemerintah Kota Parepare mendapat sorotan DPRD. Regulasi mengenai batas usia, penerimaan bantuan dan pelatihan kerja hingga persoalan administrasi sertifikasi guru bahasa Arab dinilai perlu segera dievaluasi. Anggota DPRD Parepare dari fraksi P3, Rudi Najamuddin, menyoroti ketentuan batas usia maksimal 50 tahun bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan maupun mengikuti program pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Batas usia tersebut berpotensi membuat warga yang masih produktif kehilangan kesempatan mendapatkan program pemberdayaan dari pemerintah. Padahal, tidak sedikit warga berusia di atas 50 tahun yang masih aktif bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Rudi menyebut kelompok tersebut antara lain petani, nelayan, tukang kayu hingga pelaku usaha makan tradisional. Ia pun meminta pemerintah Kota Parepare tidak hanya berpatokan pada batas usia dalam menjalankan program pemberdayaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, Rudi mendorong adanya evaluasi terhadap aturan teknis, termasuk peraturan wali kota atau perwali yang menjadi dasar pelaksanaan program. Persoalan regulasi juga muncul di sektor pendidikan. Anggota DPRD Parepare dari Partai Gelora, Haji Asyari Abdullah, menyoroti kendala yang dialami guru honorer swasta, khususnya pengajar bahasa Arab, dalam proses pencarian tunjangan sertifikasi. Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi termasuk surat keterangan wajib belajar. Ia menyebut salah satu persoalan yang dihadapi adalah belum masuknya bahasa Arab secara resmi sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di Parepare. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak berujung pada terhambatnya hak guru yang telah memenuhi ketentuan sertifikasi. Dan ia pun meminta pemerintah Kota Parepare mencari solusi regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Arab. Dan menurut Asyari, persoalan tersebut bukan semata menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian terhadap guru yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada kebutuhan administratif, tetapi juga memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program tidak kehilangan akses hanya karena ketentuan teknis yang dinilai perlu disesuaikan. Kini bola berada di tangan pemerintah Kota Parepare untuk menjelaskan dasar aturan tersebut sekaligus mempertimbangkan usulan perubahan yang disampaikan oleh DPRD. Dan kita ke informasi terakhir, saudara, bahwa tim gabungan URC, Resmo Polres Sidrap dan Reskrim Polsek Pancarijang amankan spesialis pencurian di wilayah Kabupaten Sidrap. Saudara, tim unit reaksi cepat atau URC Resmo Satreskrim Polres Sidrap bersama dengan unit Reskrim Polsek Pancarijang berhasil mengungkap serangkaian kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di sejumlah di wilayah Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR 25 tahun, warga Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Wilfrid Ambarita mengatakan pengungkapan kasus bermula adanya laporan polisi terkait dugaan pencurian uang sebesar Rp800.000 yang terjadi pada hari Rabu 23 September di sebuah kios di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Selain kasus tersebut, polisi juga mengaitkan pelaku dengan laporan pencurian minyak goreng yang terjadi di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengai pada 15 September dengan kerugian sekitar 3 juta rupiah. Kasus lainnya terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengai pada 18 September. Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga mencuri 2 dos minyak goreng dengan kerugian sekitar Rp550.000. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, petugas mengumpulkan sejumlah rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Dari hasil analisis rekaman tersebut, polisi memperoleh petunjuk yang mengarah kepada IR 25 tahun sebagai terduga pelaku. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku di Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan mengakui telah melakukan sejumlah aksi pencurian di beberapa lokasi. Uang dari hasil kejahatannya, pelaku gunakan untuk kepentingan foya-foya dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Satreskrim Polres Sidrap untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya tindak pidana lainnya. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya ingatkan saudara dan saya sampaikan bahwa jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Masjid Besar Al Munawarah Langa, di mana hikmah Maulid akan disampaikan oleh Dr. Haji Sufkasman LCMA. Beliau merupakan dosen UIN Alauddin Makassar dan pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana Anda bisa mengikuti pada pukul 20.00 malam atau sesudah sholat Isya. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan melalui Facebook kami di Facebook kami di Susia FM Pintang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya,

beriman. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka

kejahatan atau aniaya diri, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama pada maghrib kali ini, padang kaki pada malulongong apatirong gangkana ya mengeribiwe padang kaki cinong ya tita, untuk bersama-sama hadir pengeluan si dipakasiwian yang dari itu pakasiwian sampai jam mengeribi, dan alhamdulillah kita telah menunaikan dengan berjamaah. Mamuarir itu pengala ta'ala angkai si mata na tambah yakik kuitu panapada nencengi tepat irilalan na arota, karena kita termasuk ahlul falah, orang-orang yang mendapat keuntungan bukan hanya di dunia akan tetapi lebih-lebih nanti di negeri akhirat kelak insyaallah. Selawat dan taslim tak lupa pula kita bersama-sama kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan, dan nabi yang menjadi panutan dan contoh teladan bagi setiap umat manusia, terutama kepada kita umat dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak insyaallah. Seninna saja salam ala BKK hadir pengajian halaqah kita pada kesempatan kali ini adalah sekitar masalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Ya koi pak basogi ya sange syafaat patulung, patu maling. Wat dingir ringa-ringang iki nariku turuntu asusang asukarakam. Inilah yang akan kita bahas. Apakah betul syafaat pada hari kiamat nanti itu ada? Ya kuri bayangkan ini baca-baca ini pasti cocok-cocok pura yang kelinga. Nah tuman rasa mana je? Ya natanya memang topa masena kuitopa syafaatna puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kita bahas, dikaitkan dengan pada bulan-bulan terakhir ini ya, dari sekian banyak masjid begitu banyak yang mengambil hikmah dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat peringatan-peringatan maulid. Semoga tetap tercurah sekali lagi kepada beliau, para keluarga dan sahabatnya, kepada kita semua umat dan pengikutnya keselamatan dan mendapatkan syafaat kubranya di hari kiamat kelak insyaallah. Sininna saja salam ala BKK hadir. Saya memulai dengan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakada nabi ta ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ia matu asri mondri de nagaga taur pada nasapa nak dan nuangi tau nak kipuangi sangadina iya mani nasapa tau asri mondri na pongala taala. Siage egan na tau narampe nabi ta makadai yajma'ullahu yaumal qiyamah al awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid.
berapa banyak, sekian banyak miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, cik dimanitau isapa wetir. Kapan itu kita mencari? Apa yang kita cari? Ia pada isapa ini kana wedding si baki mangolo. Mapolong kiri suri mundin na puang Allah Ta'ala. Watad nu syams. Dalam hadis ini dikatakan, digambarkan maka derek jinna wetir seakan-akan mata nasue. Samana si jaka mani onro pelan. Dia nagatau mulai bawai. Dia nagatau mulai perengi. Pada tu can lepa-lepa bapak-bapak dan ibu sekalian. Meraku na taruh susah gangkana si rere tau. Ni kena wat dingi we. Wat di mapalongolongi ia susah we serikwa mengi. Wat dikik na palepa puang Allah subhanahu wa ta'ala pun dari susah. Ia mani pada isapa ni kena isapa ni wat di mengolong mana kita. Sehingga dalam hadis dikatakan Bapak Ibu sekalian, wa mala yahmilun di negara kata mulai perang. Ia menipadai siapa nih gawat di? Gak karena bapak-bapak dan ibu sekalian payah puluh bak dunasi libak din. Mumpuni karena apa mula mak bicara nak deh. Maka tu kau tulah siapa ina biadang. Ia tu Nabi Adam, alena bunga-bunga ipancaji ripuang Allah Ta'ala, ambok tayyero. Pada tu kena rolau. Tu kena ambok talau. Nabi Adam, puang Allah Ta'ala maki buai. Nabi Adam, puang Allah Ta'ala pertama yang nyawa. Onri pojinna Nabi Adam, ipatamai suruga. Ay, aku bawa naki pada koni ambok ta pada lau. Nabi Adam alaihissalam. Neki ada bapak-bapak dan ibu sekalian yang ketika manusia datang dengan alasan-alasan itu magine ya talawi. Naidina na puji puang Allah Ta'ala bahkan na taruk ila ala suruga. Na perintai yang imalaika ina sujud ridi. Di pangaga tau ipurai pakoa rori puang Allah Ta'ala. Aja gamawat diki mangolo ri puang Allah Ta'ala. Na tu lepe polarisese mapakwehe. Aga nasan Nabi Adam lastu hunakum. Eh, saya tidak layak itu. Dia nak cocok kau ya? Iya, nak taruh ku puang Allah Ta'ala ilala suruga angka atas salang upi kau. Inna rabbi gadibal yawma gadaban lam yagadab. Kablahu mislahu. Angka je jama-jama yang pura upi kau. Malah ada macam puang Allah Ta'ala watir. Napatama ka ilala suruga, semuanya boleh. Segala kenikmatan yang ada. Cik di bawang agak-agak nateng urape si bawah ka beneku aja mu kaca iro to ajui. Kaca apa iro macai pun kalau tak lari. Ang kami malala asasing kasi witar rampe maka dah ia tu nampai Nabi ada ya penno okulino iya nasabak nakaca na ide di tanir nasabadu. Apa memang tujuan puang Allah Ta'ala pancaji Nabi Adam inni ja'ilun fil ardi khalifah, tujuannya memang di tempat ini bukan di surga. Hanya saja peristiwa hanya secara kebetulan bersamaan puranan andrir nekia tania nasabak sanksi, bukan sanksi, bukan kesalahan Nabi Adam sehingga kita berada di muka bumi ini nasabak ya memang nakata ya puang Allah Ta'ala. Napakang kekiri lebuk na yatane inni jailun mematoma maki buaya sangetau fil ardi rilebuk na yatane sebagai khalifah. Kemudian manusia setelah itu Bapak Ibu sekalian ni kana petui lawi Nabi Adam nak kada tunuha ya ko ya dena wadia lastu hunakum de na cocok ko yang ka salah aku masiri ka mangulur di puang Allah Ta'ala ci di salanna Nabi Adam. Nami tahu map pengulangi sininna na apuna idik manai ni pada hormati siapa Nabi ada idik tu ambokku ai mitau ka iya angka salah ku cik di kura ka ya te kecaya raga gena kecak tu ni kana pelawi na kada tunuha coba-coba garelok ka Nabi Noho mak dumbung mana si tahu matappa emang olori Nabi Noho bapak-bapak dan ibu sekalian. Nakai Nabi Nuh.
Natapuku po ang Allah Ta'ala makaday abadan syakura atakku kami nasukuru ena binohong. Iko na bunga-bunga suro na utusuk po ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya makokwe pada tita ni sesane pada tita ni sesana umate. Di garo na jaji idik mengulang akir po ang Allah Ta'ala mamagi-magi na wadiki na palapa. Napalapa po ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nakada na binohong. Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Ya masih rito kanje. Be na janji ya mangolong itu gaga. Angkato atas salapu rabbi gau. Angkan angkau ari lau ripu Allah Ta'ala mala ada ka masih ripu Allah Ta'ala magi nang kawil lau doang ang umakku na mati manang kapiri. Pura min lau doang. Magi na min lau doang na sabaiya watiro. Inni da'autu kaumi layla wa nahara asawani upati ka umakku uparingarangi. Tahu akada sota makada wani walan yaziduhum du'ai illa firara. Wasa mi pedek maingat mi pedek takal upamana mi teh. Asuan ni deh, bebis akan asuhkan awan ni. Dia napa aja, dia umangingi. Palam yaziduhum du'ai illa firara. Pedek tak kalupa mitai peringaran. Ya roh Nabi Nuh. Inni kulama da'autuhum. Setiap kali saya menyerukan kepada mereka untuk beriman. Litagafir lahum syarikwa mengitak dampengi. Agami pada Nabi kau bapak-bapak dan ibu sekalian. Ja'alu aswabiahum fi adhanihim. Magi willau doang angin acapu kapirin asam Nabi Nohong. Setiap kali saya aja, yening kalinga ayak na lapak dah cilin na patame pak jalok nari dah cilin na. Ja'alu aswabiahum fi adhanihim. Di memetona kami mengkalingai. Wastaga sausiyabahum nak kami bajajuna na sampuang irupan na. Wa asarru wa astakbaru istikbara bahka pidik maka tampu-tampuangan maka buru-buruangan ya naru nampai min laudaka buah rabbi la tadar alal ardi minal kafirin adaya repuang nasabak di kami mengkelingai agama ubawai pengajah ubawai la tadar aja tasisai sikdimo kapirik maka lejak riwanuat talino ye unumanan kapirik inna ka intadar hum. Nasabak kong kamu sesa sidi ya situ matu mak bija. Walaya lidu illa fajirang kufara. Jadi ya situ kafir ya mak bija. Ya naro nama siri Nabi Nuh pura makalah lehan niakku. Willau doang angin nasabak mengingiku. Mengingi Nabi Nuh gangkana. Nelau doang angin natalang. Lino natalang angin wawak kafir bapak-bapak dan ibu sekalian. Dua nasa salah piau masiri. Nomor dua. Ya rodendrek willau doang ngi kapirek serikwa menginaka mati-matiangan tanpa saya sadari lah namo pelik anakku kapirek to. Nama lah ada apa ku puji. Tak boleh ni wai ipu liri langi eh. Bosi ni tanem bosi manggalayasi bapak ibu sekalian. Bosi puli awa. Tak boleh-boleh ni wai eh. Angin topan sudah datang. Nah tujuh pagi teh anak-anak. Nah kedai enak. Irkab mana walatakum mal kafirin enak endrek kuri kapala aja mulo si bawa wa kapire kada ya lapungan ana sawi ila jabaling ay aja nah nama tandre rubulu eme kalari mendre bulu sawi ila jabaling ya simuni minal mai wa di ngak salama ku mendre kakur nah kada nabi nohong la asimal yauma min amrillah. De nagaga katanian na makokwe sangadin na pada tumakatan ni masa peripong Allah Ta'ala. Sikira-kira wat dingi bapak-bapak dan ibu sekalian apalagi dengan begitu banyaknya. Siaga ikan napa coba. Janganlah selalu ditanggapi bahwa ini adalah gejala alam. Bahasa orang munafik. Yang menurut kacamata Islam bapak ibu sekalian. Dena kuling abala etakbik kedua takbik ketalu lalan nasi tau nge sangadin na. Si sumpu misi bawa dosa na tau dinai bapak-bapak dan ibu sekalian. Gempa bumi na tiasa si adanya keretakan lempengan bumi. Lumpur Sidoarjo kesalahan manusia.
Kenapa kita tidak pernah Bapak Ibu sekalian? Pada din riye napawi. La asimal yauma de ka salama. De namun lepas salama ali musanga din nakopi puang Allah Taala pada makatan ni. Ya naro naporo. Mana aina lo kumin akademi kami rebulu. Ya simuni minal mai de atana narapi ka nabulu laju roy. Me kami rekor cepo nan akadai de na de gagana. Naita anak natalla tallam bapak-bapak dan ibu sekalian. Bergeraklah hati kasih sayang seorang orang tua terhadap anak yang dicintainya. Oku ni ronasa na masih nyawaku illau doang. Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa dikal haq. E potes satu maka da yero kanaan. Kanaan asana anak-anak ka da yero anak-anak elabiro ya sange kanaan anak ku yero puang wa sata janji kami loki pasalamaka ngan anakku. Anakku ita anakku telamagi na de pasalama inna wa dakal haq wa sa di nang kana tasala janji ta. Nak kada puang Allah Taala ya no enohong. Innahu laisa min ahlika. Iku memang satu jajangi tapi tania bawamu. Tania harangamu. Innahu amalun ghairu salih. Ya jama-jaman nair dek, tapi bukan pekerjaan orang salih. Katutupan ritata, ahli tapasir rita. Maka dek akata nakwaya innahu amalun ghairu salih. Maka dek itu batimu min laudan Nabi salih. Dek nakwa tu, Nabi nohong, dek nakwa tu perlaudan atau matapa. Manakah min laudan ngangir? Nah dekmu pada, anakmu memasak. Tapi dia kena pawila ilaha illallah.

pinayin law doang at tawi kota niya anak. Kaya kota niya anak ta, di na ilaw doang. Kaya magaling rupi ka siya ro, tau manang. Ni ka namin law doang, tau manang iku anak panajaji. Palagi na pa sakit tu pong alataan ay lalang akurang aladina ja'u min ba'dihim idik manang iya na peta kapaswe yakulu na rabban agafir lana tak dampang imanang ilo sa atapuang waladina sabakuna bil iman dan orang-orang yang beriman yang telah datang sebelum kami. Jadi na pasang kihan pada tu silolo doang bapak-bapak dan ibu iya mikudin ang kanapa wila ilaha illallah apa akan nabi taswalu asam pajangan mui. Iya, tentang itu pun Allah Ta'ala pemisengi ya pun Allah Ta'ala perikingengi ya gamam itu bahwa la ilaha illallah itu pun sudah masuk Islam walaupun masuknya Islam Bapak Ibu sekalian jauh dari kesempurnaan sininna sajid salam ala bikin kehadir nah kada Nabi Nuh dia najaji ya Allah dia najaji ya pimpingi ya kakai dia najaji ya mengulangir pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala atu Ibrahim. Maka ada si pasana Nabi Nuh na sabak dia na jaji cuba-cuba gari lawai ku Nabi Ibrahim. Kan dipitai pada mangulur Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, eh Nabi Ibrahim, idina Nabi na puang Allah Ta'ala na lanti ittakhadallahu Ibrahim khalila. Di antara sekian nabi, di antara sekian manusia idik bawan na puang Allah Ta'ala khalila atau ripujin na puang Allah Ta'ala. Na puji ki puang Allah Ta'ala wa digai ta pengulangan manang iyewe. Sinin na taulino yung keri onrong iye. Sarikwa mangiwat di lapa oleh risesai wat di salama mangolo ripong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kari Nabi Ibrahim lastuhun akum ay di na janji aja itu kakak itu kaya magi na di na janji na kadaya masiri ka mangolo ripong Allah Ta'ala angka talu dosa pura pigau talu dosa pura pigau nomor si di dosa pura pigau. Pada waktu itu malam purnama bapak-bapak dan ibu sekalian ada acara tahunan, perayaan tahunan bagi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir untuk matona, matona ribuan na. Ina rawatir usiri Ramadan itu sediani masuk kampungnya. Nadapi giliran Nabi Ibrahim layok bina kada ini sakim. Aja nakapang uloya masam-masam mengak sading ini sakim. Aja na uloya masam mengak. Padahal angka nak katai Nabi Ibrahim mak balik kan nomor si di deu malasa wah kada malasa ka sebab deu milo lo buka cucu mak pakor labat na tahu bapak ibu sekalian ya moro ni agan apa nak kada talahi laki dan na asnama kumba da antawan lo mudbirin labat na mana tahu di na gaga tahu munru kampung sanga dina Nabi Ibrahim okoniro na punna rencana Nabi Ibrahim. Agar rencana Nabi Ibrahim alaihissalam watiru laki dan nasnam meloka mapanna lau panrasa imana ni patu-patu ngengkeko kak bayi apanna lau cabuk-cabuk fajalah hunju sasa nalai na puluh-puluh ya deka kena sesa bapak-bapak dan ibu sekalian illa kabiran lahum si dibawa na sesa yato na kami nak batoy na sesa kur na sesa kami nak batoy angkai tawin lisu. Nah kada ni gak jamai ya gagai manfaalah hada bi ali hatina. Ni gak kira-kira tau solangi puang sumpah. Pastilah orang yang melakukan hal ini adalah orang yang zalim tau tali wali wala dak ni. Isumpai pakalap bi gagai mato sinang kalau na cabuk-cabuk. Mato sinang kalau na polo-polo. Kana mate nak kada sami na patan yuqalu lahu Ibrahim. Angka je tu anak-anak mabicu mo pinatali mewah-mewah. Samana sana Nabi Ibrahim wasa de nak dio nasaba nasang ya lena malasa de to kan alena tania to ka jama-jaman Nabi tania to ka jama-jaman na Ibrahim apa ame matu Ibrahim mabicu mo pin ya cacu na reku masalah akapuang lai rampi bicu mo pian anak mo pin atana indo na nak ka dendo ni ka je ya jaji akar na ka dendo na iya na ni ka pe jaji aku iko nak ka da nenemu na. Ni gapi jajang ini neku mangingi indok danai eko na tu mua peripu ngaki maturi raja. Ni gapi jajang ero raja danai aja lalu nak. Iti kemana gitu. Maraja maraja mapamula niti mewa mewa ya mana naru si puluh-puluh bapak ibu sekalian. Obi Ibrahim. Manfa'ala hadha bi alihatina. Itanai Nabi Ibrahim anta falta bi iko kaya Ibrahim. Anta falta hadha bi alihatina.

Ibrahim. Iku kabarahi a anta faalta. Batu kan nih pak kuta naewi di enak kuta naje. Mana seikup solangi aga gay berahi. Naikum ya bawa munro kampung ni. Niki aga papi balinna Nabi Ibrahim bal fa alahum kabiruhum hada. Fas aluhum ingkano yang tikun. Ahtania iya. Ia naro nomor dua si balena Nabi Ibrahim. Nangi nomor si di makadai ini sakimu masam Makkah. Nomor dua baliku nasam balfa alahu kabiruhum hada. Ia jamai ia gagaiwe, ia pulu-pulu ia wipuapuangiwe, ia nak kami nak batoi kapa monroi cadik dina pak nagatungengi wasi-wasi batoi kocak kun nayar nak kadek kamu piro wasi-wasi ne pas aluhum. Ingkano yang tikun coba-coba gerek tanaiwi. Napuak kau tu ko alena tu. Pas aluhum tanah ini kau deh mau mata pak. Ina roh sejarana sampai Nabiullah Ibrahim lah itu nu bapak-bapak dan ibu sekalian. Kau ni roh nai. Jadi nomor dua balena sampai nak ada balfa lah hukabiru mada. Ia cabu-cabu i solangiwi buange pada musompe ia nak kami nak bato yang ke wasi-wasi ri cakona. Ya kau deh mau mata pak coba-coba tanah ini. Ingkan yang tikun dari kumacepe mak bicara. Balai nomor telu nasa Nabi Ibrahim nasabari umasiri mangolo ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia naritu riwat tupan nasa baine kusara. Ya rosara baine bunga napa. Sara bapak ibu sekalian kue baca-baca. Siari-ari ni tahu bahkan usia Nabi Ibrahim pada waktu itu kena kurang lebih 20 tahun. Nah dia pernah kiana gangkana maka dari isara ya kumaki itu dia apa tujuki upak beniki ya apa tujuki dia kata melo mak beni nasabaya kuyak si kira-kira dia nak ulai dia nak ulai maliki wijah. Inilah istri pertama dari Nabiullah Ibrahim AS. Nah kedai isara ya ku siruntu ku raja aja lalu mupawiyah maka dari beni nak Nabi Ibrahim apa upana nisang itu maka dari iku beniku Sarah beneku nala ku raja. Aga na pipau. Ayo nasa mpau maka dia anak buraneku mi. Jadi telu nasa beleku. Nasa bari umasiri ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Namu mani iya gagai narekui tangai. Tania beli situngan na naik ya. Nasa bari asalamaka bapak-bapak dan ibu sekalian. Sikira-kira nasa ngetawe ba aga sana beli. Beli patuo. Ya beli patuo. Ini sakimong. Malasaka padahal kami nak kate upana ulokoro ya untuk acara-acara persembahan terhadap para dewa-dewanya di bulan purnama tahunan acara tahunan ya malam itu dia manfaatkan maka solangi bapak ibu sekalian napa balle nomor 2 nakada batoi tu solangi si bawa balle nomor 3 nakada masih lesu ramak Nabi Ibrahim napa ngisara waktu ditanya oleh raja pada waktu itu ya naruh nasabari bapak-bapak dan ibu sekalian. Akhirnya Nabi Ibrahim ni kasina jallo. Nak kada iya nasaba dewe sangia Allah pada lokor ri Nabi Musa, utu Musa. Angkai tai mangolor ri Nabi Musa nak kada Musa mitai peri wa digai iko pada mangolongi ri puang Allah Taala na pada maringa-ringa sarai maringa bawangi. Nak kada Nabi Musa i masiri ka ri puang Allah Taala. Pada karadambahu ning ngerang-ngerang nak kadang kadosa ku ya cik di. Masiri karipuang Allah subhanahu wa ta'ala aga dosana nakada yang kanangka utama di kampung di tengah na kota kota Memphis ya tama ka kota urun tu dua tau malagai irte malagai hadha min syiatihi wa hadha min aduwihi ilala Quran apa nakada irte we duai malotenge malagai ye hadha min syiatihi anggotaku sidi nanggota na pirauna sidi Lai panrasewi anggotaku min lau tulung ngeria lau patapai pak jaguru nama tisilalo nama naha. Pawakasahu Musa fakadu alai magir nasa witanai panrasewi nasabak min lau tulung ngia upo lau wambak pak jaguru pawakasahu lau tinjui nasa fakadu alai gangkana nasabari namati pura kak pahunu pura kak pahunu nasabari umasiri ribuang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu Nabi Musa
pada mandari yang kelinga sehingga kan nabi yang nabi keminang melintak maka lima narekon kade nasi tujuh itu nalagi meyudu nyawana nalapai malakul mauti malaikat lagi napak darah matana bataputena naruntuk lalu si malaga bapak-bapak dan ibu sekalian ya hadha min syiatihi wa hadha min aduwihi yang satunya adalah dari Bani Israel anggotana yarunewe si diro anggotana Fir'aun najajir rasuiro najak guru ina lipu nasabari nalisu ripa masyena puang Allah subhanahu wa ta'ala masyirika mangolo ripuang Allah subhanahu wa ta'ala nasabah atas salangat kumpunu tau di na perintah yang puang Allah ta'ala wuni lawuni kenurna palik pada tulau nakada petunjuk Nabi Musa utu Isa pada laku kare di Nabi Isa kamana ni tay mangolo magi na Nabi Isa pada ilawi bapak ibu sekalian Nabi Isa diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahir tanpa bapa bahkan dikatakan ruhullah pengalah ta'ala memalingi nyawa langsung betul apa digagah bapak nah dari sekian banyak mujizat yang dimiliki gak datanglah manusia dengan penuh keyakinan pada tulau mana dari Nabi Isa nah kada Nabi Isa alaihissalam ya masyir itu mengulang kiripuang Allah subhanahu wa ta'ala angka gagah pura upigau rigau waktu dari itu bapak-bapak dan ibu sekalian para ahli sahabat pengikut setia itu Nabi Isa ya sang al-hiwariyun al-hiwari ya wa idh uhitu ilal hawariyuna an aminu bi wa birrusuli ketika saya diwahyukan ketika saya wahyukan kepada para pengikut saya al-hiwariyun berimanlah kepada saya pada akin rolaika neki aga papi balina pengikutna nakada hal yastati urab buka ayunazila alaina maidatan minas sama taron itu macio tapi nullemo ga masa di puang Allah taala apakah Tuhanmu bersedia ia natu maliwasa napa turungan di nandri beri aja nana tu makariso hal yastati umampu ka Tuhanmu nulle ga puammu paturung andrenre tengananya mejange we hal yastati nulle ga na tentu mak dia na loriko nakada Nabi Isa ittaqullah ya itau bawan aja ripo ngala tala dana ide na jaji nuridu anak kula minha wa tatmainna qulubana alasanna nasa nuridu anak kula minha tumelo je mandre we ya kong katonga ya sapuang tonga mu pawe pon ni puang ngala tala na pano kaki andre kue na pada tumakale ulewu mandre watatmainna kulubana sarikwa mangina pada rampan nyawa watatmainna kulubana sarikwa mangina pada rampan nyawa wana lamu angkada sadaktana maka dia rupi agagai agagato ngamu bawah wana kuna alaiha minasyahidin sarikwa mangiwat ditu mapi sa'bi ri umma-umma mak dimundri maka dia nabi tonga Nabi Isa karena Nabi Isa bapak-bapak dan ibu sekalian pada waktu itu nasabak dia napa aja idasa hingga akhirnya betul-betul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana aidan li awwalina wa melodato ngangi Nabi Isa alaihi salam terpengaruh dari bujuk rayu para pengikutnya Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ipuan tapaturungi tapanoraki andren diri onranginya takuna lana aidan upana tapano iya se lai tanrai wi sui wi makade aso malabbi ipancaji wi hari raya di awalina wa akhirina wa ya tamming ini ro bapak-bapak dan ibu sekalian purana milau doang turungit patak go na puang Allah taala qala Allah inni munazziluha alaikum nah kada puang Allah taala tarono upaturungang andren rimu acinna ya andren rimu paparaluange upano ramana puaga milau kenge upano ramana ko tapi dengan satu syarat pamayak purba damingkum fa inni uadzibuhu adzaban la uadzibuhu ahdam minal alamin si di bawah sarana upan rako andre nang ko pakapir matu saya akan timpakan kepadamu suatu azab yang sangat pedih yang tidak pernah dirasakan oleh makhluk manusia sebelum dan sesudahmu hayana ro nasabari bapak ibu sekalian Nabi Isa merasa pernah berbuat dosa ya terpengaruh dari bujuk rayu para pengikutnya sehingga membuat dia berdoa
berdoa hal-hal yang tidak semestinya. Nilau doang ingin apa tu rupuang Allah Ta'ala andrean ripurana suma meseng gangkan nanaka dapuang Allah Ta'ala ya upanora kuandri ini munaziluha alaikum faman yakfur ba'da minkum dengan tepi susarat ya nangko pakapir kupurana upanora papinya mengandri lau adibana wa adabahu inni uadibuhu adaban la uadibuhu ahada minal alamin warinno pacalang pacalak kami nama pedi bapak-bapak dan ibu sekalian. Nabi Isa pun menyerah sehingga pada akhirnya nakada Nabi Isa ukuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada jokka yang naruh pada ma'adab ini terisur malabina puang Allah subhanahu wa ta'ala di Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Ta narampir ilalan nah desa payak tunani angkamanan ni tawai poleh fantole kahattas ta'zana ala rabbi payuk zanu kanak-kanak nasa mengolori puang Allah Ta'ala naitan ia rotawi kami nama peri'i kami nama ripai bapak-bapak dan ibu sekalian itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang narumelo nakatai nabita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala makulikuli nabita setiap kali melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala sujud ni nabita mapuji ripuang Allah Ta'ala nakada puang Allah Ta'ala akani ulumu irfa rasaka saltu'ti dalam riwayat saltu'tah Eko na Muhammad, aga perlu mu ilau ko, ispa tu syafaat, mintalah syafaat, aga perlu mu. Disitulah yang beruntung diantara kita umatnya bapak-bapak dan ibu sekalian, yang betul-betul berusaha menghidupkan sunnahnya, bukan orang-orang yang ingin membunuh sunnah Rasulullah. Ina runaita Nabi Ta niga mariati riaga mai, niga melopatui sunnah Nabi Ta. Ina rupada naita matu bapak ibu sekalian, ispa tu syafaat, ilau ko Muhammad, niga mi pasalama. Kerupuang tetap puangin kata salah nama aku. Alai akai pas selamat. Sampai bapak-bapak dan ibu sekalian, gangkana dina gaga tahu. Ilalanna neraka kecuali bapak-bapak dan ibu sekalian yang memang betul-betul diponis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim khalidina fiha. Ya tu miha tau natapuni ilalang akurang maka de kekal selama-lamanya di dalam. Ya menirobawa tawero nareko napake ni Nabi ta ye matu keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan umatnya. Nah sebab ia memang tu Nabi Ta napawi maka delikulli nabiin tungkak-tungkak nabi puramanan milau doang napada iwiriri lino iya ya perlau daku kopya suri mundri namatu puang Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata yang dimaksud di sini adalah syafaat Rasulullah SAW mipong angkau patah ilala nah kadapung Allah Ta'ala ala adana apa ala adana ya kongko pa mabicu pina kamakamai tapa ilalang arona ya kuna jinna ni pasu ni napasu si bapak ibu sekalian nakada asala pura makada la ilaha illallah puang wadini kau pasu nakada puang Allah Ta'ala ya kupura ina baca la ilaha illallah jananiku Muhammad iya apa pasu ina sabah ya dia telah mengucapkan kalimat tauhid bapak-bapak dan ibu sekalian jadi sinina saja salam ala bikeke hadir ya demikianlah apa yang saya sempat sampaikan dan barangkali sebagai kesimpulan bapak-bapak dan ibu sekalian mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara mereka yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk menghidupkan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikianlah mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian mohonlah kiranya dimaafkan subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risa Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini di

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

0: menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
5: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali lagi saya Mbak Susan hadir lagi nih menemani Anda semua di penanggalan hari ini Jumat 25 September 2026. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di sini boleh telepon di 081 1413 1066.

0: Okay, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bu Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Ani di Parepare.
1: Lagunya sekarang dimeti ke promore deh Bu Aji.
0: Iya, oke deh Ani di Parepare. Lanjut salam-salam dulu nih.
1: Buat Bu Aji Eda, Leman, Anton Didu.

0: apa lagi, bunda-bunda. Sampai terkecuali Bu Haji. Dan tak lupa juga buat Bu Haji di situ. Selamat tugas Bu Haji. Yang cantik yang manis Bu Haji ya. Selamat
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Parepare, terima kasih. Yang di belakangnya Ani siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eda.
1: Aji Eda di Pinrang Palirang. Rajang. Di Rajang, oke. Okay, iya, dari Rajang, oke. Okay. Lanjut ki Bu Aji. Iye.
2: Cari iki lagunya Ani sekarang.
1: Taruni meti kupura ya. Mure deh, oke deh. Salam-salam
2: kurang
1: dulu.
2: Lagu bukit dulu tahu.
1: Iya, oke, enggak masalah. Lanjut, Ki.
2: Ya, buat Ani di Pare, terima kasih. Semoga sehat selalu. Haji Farmedianto di Kuples Kodi, moga juga sehat selalu. Bobi, Leman, Yusuf, Memawasi dan kepawasi di Pulmam.
1: Iya.
2: Aldi Bro di Pangapasan. Jaya di Sopeng. Antu di Duri. Armayani juga di Sopeng. Aman di Jerman. Apa ini? Bilal. Ruben di Wajo. Sultan di Perun. Adi di Barugaen, Ira, Nurlia dan Lisda di Majene, Ibran dan Aco di Pulmang, Benny di Kebalahan, Adi di Barugaen, Anaska, Ira isi untuk Bu Haji selalu bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Eda di Rajang. Ada juga tadi Ani di Parepare. Terima kasih. Kita mau dengar lagunya nih, Taruni Metiko Pura Mulia.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, oke deh, simpatisan Susi ya buat Andi di Pare-Pare dan Aci Eda di Rajang. Terima kasih lagunya kamu sudah aku hadirkan, Taruni Meti, Ko Puramoy Rede. Kita lanjut lagi nih yang mau gabung di sini, mau telepon di sini. Boleh lagi nelpon di 081-1413-1066. Kita dengar dulu lagunya nih, Bajo Eman Caji Sakdi.

Ya gitu deh lagunya Tania Elokku. Tadi juga ada lagu Bajo E Mancaji Sabi. Untuk Anda semua, semoga terhibur dengan lagunya. Untuk Aji Eda, terima kasih sudah telpon. Andi di Pare juga, terima kasih buat kamu. Yang mau gabung lagi di sini boleh telpon di 081-141-31066. Halo, selamat sore. Untuk lagu berikut nih, saya mau hiburkan lagunya buat Wiwin Rumpun Bintang. Halo buat Ibu Erma. Erma apa Erna ini? Iya, selamat terhibur aja. Ibu-ibu di JLP Pindrang ada salam dari Ibu Aji Ida. Terima kasih katanya semuanya. Juga buat Ibu Leila di Pare-Pare. Halo buat Ibu Darmawati Hayong, semoga lekas sembuh. Selamat sore Aji Bia. Halo Putri di Pare-Pare. Selamat terhibur. Buat teman-teman di Pare-Pare nih, Polman, Enrekang, Baru, ada Sultan. Halo buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore. Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Nasri juga tadi sudah, terus Sukri, selamat terhibur. Halo buat Ahmad Yani, apa kabar nih? Di Sopeng, Bobby, selamat sore semuanya. Kita dengar lagu berikut ini. Ya warganya Slopin, selamat sore. Esefa, apa kabar? Jangkis, Aji Dendi dan teman-temannya, selamat terhibur.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

itu judul lagunya Tepu Tepuang dari Zainal Abidin. Yang mau gabung lagi di sini mau teleponan boleh aja di 081-1413-1066. Mama Jum, apa kabar nih? Selamat sore. Halo buat Pak Haji Margianto, Pak Jamain dan keluarganya di Jalan Bandang, selamat sore. Lagunya juga buat Aji Mia, apa kabar nih? Ibu Ros, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Siapa lagi nih? Oh ya, yang mau telepon boleh gabung lagi di sini di 081-1413-1066.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ria Pajra Eko tadi Papa Selo Pangaja Aji Eda Dirajang, selamat sore. Halo buat Ani di Pare-Pare, apa kabar? Selamat terhibur juga dengan lagu-lagunya. Buat teman-teman warganya Polman di Leman, Nurlia Ira di Majene, halo juga untuk Mama Wati, selamat sore. Halo. Halo. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana ini? Dengan siapa saya bicara? Oh, Leman, Leman. Oke, lanjut, Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ayo lo lapo le genggong, sompe.
1: Iya.
0: Lanjut, Mi, kipale dulu.
1: Iya, iya. Ira di Madin. Ada juga Wati, ada yang ada juga
0: siapa Anto. Lagi? Anto.
1: Siapa lagi? Ada Arba dan
0: iya.
1: Ada juga siapa lagi? Ada juga
0: siapa?
1: Nasri.
0: Nasri.
1: Ada juga. Rasti.
0: Iya.
1: Juga. Siapa lagi ada? Bobi.
0: Iya.
1: Ada Alif.
0: Iya.
1: Ya, semuanya kita pakai.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Okay.
0: Iya, Leman. Oke, Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna oleh santriwati Madrasah DDI Langah. Kepadanya disilahkan.
2: Jangan dua.

0: acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudari Rifdatul Wafia Pawalungi. Kepadanya kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Yusuf Kasman LC/MA sebagai pembawa hikmah maulid pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pindrang atau yang mewakili yang juga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Matirosompe yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Matirosompe yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Pindrang yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Kepala Kementerian Haji dan Umroh yang hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati para imam dan pegawai syara serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Tiada kata yang paling indah dan paling afdal kami ucapkan selain syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah. Sebagai wujud kesyukuran dan kecintaan kita kepadanya. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatnya dan berkumpul bersamanya di dalam surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik sekaligus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Melalui kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah Masjid Besar Al-Munawwarah Langa dan seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan sumbangan tenaga, pikiran maupun materi. Sehingga acara peringatan maulid ini terlaksana dengan baik sebagaimana kita saksikan malam ini. Begitu juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Hal itu kami sadari bahwa kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan

0: dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, pembacaan Barsanji yang akan dibawakan oleh Bapak Hamdi SPDI dan Ibu Astiani Abu SPDI. Kepadanya kami persilahkan.

Bapak Ibu, pada ukuran mana kita tong masing-masing mak masalawat lori Nabi Ta Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat mahallul qiyam pada macio ki

0: آمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan Barzanji yang telah dilantunkan. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Camat Matiro Sompe. Kepada Bapak Camat Matiro Sompe, kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati dan saya muliakan

Ustaz Dr. Haji Subkasman LC MA, dan yang saya hormati Bapak Bupati Pinerang atau yang diwakili oleh Andi Iksan Irwan Hamid selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Pinerang, dan saya yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Pinerang, dan saya yang hormati Ketua Badan Haji Menteri Haji Kabupaten Pinerang, dan yang saya hormati anggota DPR Kabupaten Pinerang, yang saya hormati Porkopinca Kecamatan Matero Sumpa, dan yang saya hormati KUA Kecamatan Matero Sumpa, dan saya hormati seluruh panitia dan seluruh jemaah Masjid Al Munara yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama-sama di mana kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana dan jemaah masjid atas gotong royongnya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Peringatan Maulid ini adalah momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai Islamiah kita, dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui momentum ini, mari kita mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Para jemaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga selaku pemerintah Kecamatan Matero Sumpa menyampaikan bahwa untuk sekarang ini kita itu di dalam musim kemarau, di mana musim kemarau ini banyak yang terdampak, tentunya terdampak dari sektor pertanian, sektor perikanan, dan lain-lain segalanya. Tetapi kami dari pemerintah dan Bapak Bupati Pinerang selalu berupaya untuk memperbaiki seluruh sektor pertanian yang ada di Kabupaten Pinerang. Tentunya kemarin juga saya mau melaporkan, menjelaskan bahwa kemarin Bapak Bupati Pinerang hadir di Capakala memberikan pompanisasi kepada petani untuk menyalurkan air ke dalam irigasi. Itu sangat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini, seluruh jemaah, wadiki kapang ika makuke musim kemarau, wadiki kapang kita melaksanakan itu biasanya sholat istisqa. Nanti kita melaksanakan sholat istisqa

0: setelah saya berkoordinasi dengan para ustaz dan para ulama yang ada di Kecamatan Matero Sempok. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Matero Sempok atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Basnas Kabupaten Pinrang. Kepada Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, kami persilahkan.
2: Sebelum saya memberi sambutan 2 menit, karena tadi saya dibisik Pak Ustaz, Pantu mengatakan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi sebelum saya memberi sambutan 2 menit, saya serahkan dulu bantuan dari Basnas kepada yang berhak menerima, tapi secara simbolis saya serahkan ke Pak Ketua Panitia atau Pak Imam. Nanti dia yang serahkan kepada yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati dan takzimi Bapak yang mewakili Bupati Pinrang, anak kita sebagai tokoh pemuda. Dia adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Pinrang, Andi Ihsan Irwan Hamid. Terima kasih Andi ya hadir sama-sama kita. Dan saya hormati Guru Tah, dan yang saya hormati semua yang dihormati tadi Pak Camat, saya juga hormati tanpa terkecuali. Kemudian Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah tidak asing bagi kita semua. Ada kegiatan-kegiatan, ada Pinrang Peduli. Baru-baru saya dengan Pak Camat atau Malebita menyerahkan bantuan kepada saudara kita yang kena musibah kebakaran. Munribolana Kota Coding, saya sama-sama beliau. Ada berapa rumah di situ yang habis total, ada 2 rumah. Yang berdampak kita juga bantu walaupun sedikit. 2 minggu yang lalu di Palemeang juga ada yang terbakar, kita Basnas cepat tanggap. Di Wakka juga ada 2 minggu yang lalu sama-sama Pak Desa di sana. Dan saya dapat surat tadi ada juga kebakaran kemarin di Kecamatan Supa di Desa Lotasalo. Saya belum ke sana, mungkin hari Senin. Dan ada surat tadi juga dari Kecamatan Duang Penua, ada kebakaran 2 rumah di atas gunung. Insya Allah dalam waktu dekat kita serahkan ke Pak Camat. Nah, baru-baru juga saya dengan Pak Camat ada menyerahkan bantuan pendidikan lebih 20 juta kata Camat, kita serahkan kepada anak mulai dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, Alia. Saya sudah laporkan sama Bapak Bupati, hanya dia titip bahwa Pak Ustaz untuk menyerahkan bantuan pendidikan tolong diperhatikan TKSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional melalui desil. Kemarin ada suratnya Kementerian Agama nomor 885 bahwa hati-hati penyaluran harus desil 1-4. Saya sering dikomplain ada orang kelihatan dia miskin tapi desilnya tinggi. Saya tanyakan kenapa bisa tinggi? Menurut jawaban dari yang tahu bahwa keluarga tersebut, orang tersebut sering belanja lewat COD. Nah, jadi kelihatan miskin tapi kalau sering belanja lewat COD dianggap mampu, maka desilnya naik.

0: Inilah nanti dalam waktu dekat insya Allah. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar bahwa dana umat melalui zakat, impak, sedekah betul-betul kita serahkan kepada yang berhak. Bantuan pendidikan, ada bedah rumah namanya RT LHB, Rumah Tinggal Layak Huni Basnas. Tahun ini kita rencanakan 12, sudah selesai 5. Kemarin diresmikan oleh Kasdam 14 Hasanuddin di Cempah ketika penutupan TMMD. Saya kira tidak perlu lagi saya berpanjang lebar. Insya Allah kita dengarkan nanti dari hikmah maulid oleh Andre Guruta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu uraian hikmah maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Sufkas, Dr. Ustaz Haji Sufkasman SAG, MAG, MH, MPD, CAH, dosen UIN Alauddin Makassar, sekaligus pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Guru Tak, kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladhi syarrafal wujud bi Muhammadanil Mahmud wastafahu fakana khairan mab'uthin wa khairan maulud. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, Guruta Subhan, terima kasih mengundang. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Pinerang, yang saya hormati anggota DPRD, Bapak Camat, Ketua Basnas, semuanya saya hormati, saya muliakan. Tokoh masyarakat, Majelis Taklim, lebih terkhusus, banyak saya lihat ini sekelas saya, sepesantren saya alumni pesantren DDI Kabalangang 1991, berapa tahun yang lalu 30 tahun yang lalu. Sebelum saya memberikan uraian, saya mau bertanya dulu, ini saya pakai bahasa apa ini? Saya tinggal di Kota Makassar, tetapi saya lahir di Puncak Bilah. Di semua Puncak Bilah toh? Sepena Tanruk Tidung. Tanruk Tidung ko sidenden rapang. Angka to pele kampo ko Pinerang ritelai ulu tidung. Lopo na tidung iriolo. Tanruk na ko sidenden rapang ulu na ko Pinerang. Dewi semakadakin rimonro tai tidung. Saya pakai bahasa apa, Pak? Atau bahasa Mangkasa bawa, nak? De penangketang kelinga ka mak bahasa Mangkasa. Ya ku ya mak bahasa Mangkasa, namo Mangkasa editu na pahangi. Nasabak ka popo.

Yang saya hormati saudara saya Pak Rizal Risang Sumardi, ada ada kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah. Makanya lihat-lihat memang nih, coba lihat beliau. Gagah orangnya. Dan termasuk tahun ini termasuk yang paling berhasil di Sulawesi Selatan ini, haji, jamaah haji khususnya Kabupaten Pinrang. Sayang sekali saya tidak suruh untuk tepuk tangan, tetapi beliau berhasil membawa jamaah kita di Kabupaten Pinrang. Semoga beliau berkali-kali naik ke Tanah Suci membimbing jamaah Pinrang. Amin. Ada Pak Mustari, terima kasih banyak semua. Baik, mabasauki nak di? Tuli mega memang je toko masih gie. Namo subuh. Hei puang, kita awali dulu dengan doa. Hei puang, tenapodo mana bosi toba. Amin. Nalempe bere jama. Namali mana dosa na topin range. Nama warra asi warra kena sinin na asi decenge. Nata timpa mana decina anak makun rena pinrang. Nata baka tu ni perkusan na sinin na welam pelange. Iko kalau lo campang ngae atau le janci no. Namanya ma papina dinna anak darah campad dae. Sangading ke cawi bare malakai pi mesti janda-janda pirangi. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak sekalian mendengar tausiah seperti ini. Tidak ada suara. Mendengar tausiah agama kata Nabi, deputi sengi, nigi-nigi mangkelinga nasihat agama. Sesaat khairulak masarru labbi risisimu min antusolia mi atarak atin. Masarru labbi ini sempeja sunai siratu rakan. Idi sumpuloloku kolenga permana ni mas sempeja sunai siratu rakan. Jujur ki. Pura ni mas sempeja sunai siratu rakan si diwetu. Lah. Depa pelenang kata sempeja sunai siratu rakan si diwetu. Namanya dia tahu penangkah. Baik. Ad-dinu yusron. Nah iya je resengi agama. Saya belum ceramah ini Pak, masih prolog. Nah iya resengi agama. Asipitat deceng. Iya napa aja nate. Asipitat deceng. Si meler perlu ni tema beli bola dina nasi jampang ni mas rumpul lolo. Si amakoka ni mas sapu sisang. Aga naji kejajaku tu kampungnya. Inna jalada ni pak benuai man rasa lupu ni pak kampungnya. Itulah sebabnya Pak. Malada kimi lo terima kasih nareko engka to panri tetama kamputahe. Untuk memberikan tausiah. Magai ini prolog dulu. Prolog. Magai ia keadaan yang maku kewe semana je ia tak beli itu ngelilino. Sekali lagi Pak, saya belum memberi uraian maulid. Tidak apa-apa ya. Magi wakada tak bali ini lino. Ia riolo nigi-nigi mega wija-wijana Mario mana temite anak-anakna. Naya tu si makuku ini gini-gi mega wija-wijana samanna je tawita sel-selang. Magai pengaruhnya dunia sekarang ini. Napa si meki misengi. Mega guru takwewe guru SD, SMP, SMA. Iropole agurung agama nataro topap. Agar pemerintah tak aku

SD, SMP, SMA. De nagana dua jang ero agurung agama. Na iero pelajaran megalada e matematika. Na pak guru mi nanae macam mak dekeng, macam mak kali-kali, makurang agama. Gangkan nama tu kumalopoi. Macam mak dekeng, macam mak kali-kali, kurang agama. Gangkan na tawe na kali-kali. Oleh karena itu Bapak sekalian, balini emakku kewe, yak katelu-telu ini anak-anak emakku kewe, nareko engkai lo salah. Kege yaseng, tidak apa-apa saya prolog dulu. Jamaah, alhamdulillah. Tidak Pak, bahayana nareko de tumakam parang. Telunga sumori tatai anak-anak emakku kewe, madomino apan apan ade muamparangi si minggu matu de na tu na domino iye boto ni tongaga telunga somori tatai anana e makku kue mapa bite manu si minggu matu apan apan ade tamparangi de na tu na pak bite manu iye pangamanu ni telunga somo tangkalingai telunga somo ritatai anana emaku kwewe telunga somo titatai anak makun rita si jokang oranewe hati-hati telunga somo titatai si jokang kalolo campengae apan apana de tamparangi gati sepuluh sona matu dena jetuna si jokang silarian ni. Ya toh, telunga somori tatai anak makun reta legandeng, legande ko oranewe apan apan ade tampar ngigati sepuluh so nama tu tanya na itu makun rei legandeng, makun rei mana mak gondeng. Oleh karena itu, mari bapak-bapak ibu sekalian, dek to naga-aga sidi agurung makukui pak. Atau saya sudah mulai? Atau saya sudah mulai? Ya, terakhir. De nagagasi di makukui agurung. De nagagasi di makukui mata kuliah. Yang bisa memberikan solusi pedi ulun narupa tau yang makukui sanggadina agama mani. Iye agama. Oleh karena itu, iye sesae, maaf, matematika, aikomilino eroh. IPA, komilino, kesenian, komilino, kesehatan, komilino, tetapi agama, bukan saja di dunia, tetapi, nah, baik Bapak sekalian, kita masuk kepada inti, siatau neji mamau lu kwewe, hai DJ nabati-bati kak, maku ye, angka tau makadang, me kalau mamaulu, angka tau makadang, me lo kaya lo mamauli, kegeje coco. Ayo deje na bati-bati kak. Harus kita paham, maulid, tangkali ngero, nigi-nigi makadang, me lo kalau mamauli, maulid, berarti waktu, tuh dan tempat dilahirkan bayi itu wetunna onronna ya tosi kumaka deme kalau mamaulu artinya anak itu yang dilahirkan kege cocok edeje nabati-bati kege cocok mamaulu yariga mamauli cocok mana moje yang penting kolisu kimatu. Nah tanai kita kega ko boleh. Boleh kak mamaulu. Agak betul mamaulu. Telok. Berarti tahu aku. Apa duan rupa tu tahu pak. Angka tolo mamaulu. Angka to tahu lo. Lau mijek si peka maulu. Maulu. Pura-pura alim-alim. Si senali si matu. Tanyana alim-alim. Mamali malis sih. Oleh karena itu malam ini. Bapak sekalian. Saya diberikan waktu, saya

tanya tadi Pak Kiai, Ketua Basnas, magetana Pak Kiai. Wah, ini nana semitai kalau begitu. Malam ini saya mau berbicara kurang lebih 3 jam 27 menit. Wah, masih hilang ya, Mon. Saya kok cedek nana pale. Jamaah. Baik, kita masuk. Kita masuk inti. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Yang saya mau doakan yang tidak bersuara, semoga diberikan kesehatan prima oleh Allah. Amin. Amin. Jikalau ada keluarganya sehat, kita doakan semoga Allah menghilangkan penyakitnya. Amin. Jikalau dia berutang piutang, semoga Allah memberikan karunia untuk melunasi utang piutangnya. Yero molopola de aminna pasti megin renang. Baik. Kita mulai sekarang. Semuanya konsentrasi. De penang keturuntu sit ditulino. Saya ulangi. Tapahamo ke jebo sogiku? Oke. De gagak suara. De penang keturuntu sit ditulino. Jaji ko tengana tau jae. Nama kesing iro tau eh. Saya ulangi. De penang keturuntu sit ditulino jaji ko tengana tau jae. Nama kesing. Contohna. Nareko angka sit ditau jaji. Ko sit die kampung. Pangamano ti kuru kampunge. Contoh mi. Contoh. Pangamanong iro tau ikuru kampungi. Nang ka anak-anak jaji, kira-kira anak-anak iro makasih ga? Eh, dia tak pahangi kapang. Saya ulangi. Sit di kampung tau masalah maneng. Katakanlah pangamanong tekuru. Gangkan na jaji iro lapung anak-anak, iro anak-anak yang melempu ga? Makasih ga? Ko tengana tau jae maka sigero nanae matu. Tentu maja to? Mage na maja? Mage na maja? Ia kokoro kampung e pangamana tau iru matu nanae mancajiaga. Deto je nancaji panga yolo, pakoci yolo. Ia ko tau jangan mana koro kampung e iru nanae mancajiaga. Ede to jolo stres yolo. Naiwe nabita e tangkali ngai. Jaji wi ko tengana tau jae naiyakia de nalelean. Tidak terpengaruh. Ah di sini lah Bapak sekalian. Seluruh periset sulit bisa menyelesaikan masalah ini. Itu biasa Pak. Nariku masalah tau masalah tiru mato nanai. Ternyata jika lo mau melihat anak yang bagus seperti Nabita ite jolo tunrunna. Ya toh? Ite jolo dua itu pajajianna. Niki jasa nambona Nabita? Niga? Abdul? Abdullah ya koki kampoko Pak ko bilah. Dena kerate Abdullah. Iye wa Abdullah. Iye wa dola pak e de nagaga orane kalalampui iro wat iro ay de nagaga kalalampui pak iro pele singe lampu jamaah iro pe singe lampu telu tu tasengama ni sidi iye singe lampu nomor sidi angka tu ya sako kampuku lampu beci. Tisaga sengil lampu beci pak. Tisaga. Beci. Agak je bahasa Indonesia na beci eh. Bahasa Indonesia na beci engkau agak misangi. Oh ya. Bahasa Indonesia na beci Beci. Agak je iya. Jolo. Sigat tengi gare pak. Meloka peringerang, dia upak guru ki, peringerangi ki, iro pesengi lempuk telu tingkatan, sigeta tulu ki,

liu luru. Napa ite nengi, ya koku kampo ku bila, ina ruyasa lempu beci, ya to lempu tulu. Palese gare cede, cede mo, namo sisiku mi, lese to. Niga maka dama jeko. He, malampu matotu, tapi koku kampo ku ritalai lempu tore. Beton nasudut nasudu, majeko ga pak? Majeko ga? De tu malampu mato naik ya, lampu tore. Nomor telu lampu yang dari tu lampu mata garege makui makui bentuk nih, itu ah, sik sak malampu mato tetapi maleko lekoi. Nayero lampu na wak dola, yeah. Supaya lo pak guru ki komelo ki winru anak-anak makasing. Iyero na e ambo na nabita ritala wak dola, lampu baci ime maje. Coba kere, lepas yala si di anak dara, ni kejasan na indo na nabita. Siti? Siti Aminah, kukui kampung kutanya Siti Aminah, indo minah. Iya. Yeah. Na iya to siro indo na nabita, tanya to siya san na malampu. Aga pale, matanri siri to si. Dua tu ya sa siri pak. Ang kaya sa siri makasing, kaya sa siri. Ang kaya sa siri, maja. Iya sa nge siri makasing, nareko ang kataw makada, matanri siri tumbo lano. Berarti makas, makasing atau makanja? Makanja. Nareko angka nata. Angka nata maka da, ais. Pasiri saja itu. Eh makanja to. Ai masiri-siri eh. Makanja to. Selebihnya itu. Aja nendre rakyang. Kegeyaseng. Kegeyaseng. Makura siri. Agapi. Mapaka siri-siri, agapi, to siri ati, coba, coba gari tumapabine pak, tumapabine jolo, orwane malempu, lepasiale anak dara matanre siri, magawi janna, wadija je makada kito, to panalo salah, iya to, coba gari gilingi, orwane paboto, iye, orwane paboto, siale makunre pakalipi siru, iye, tulimala sambala gore ko bolo botinga dinilawi. Kolumbus. Tangkalinge. Orwane, tangkalinge yolo, orwane paboto, siale makunrai Columbus maga wijana pa wadi jaje maka daki toto pana malampu coco to. Nah oleh karena itu pa jaji lapung anana inilah sebagai rahmatan lil alamin. Bayangkan berapa jumlah nabi menurut Musnad Ibnu Hambal 124 sabu nabi. Siaga? Taplai. 124 sabu nabi. Ditambah 313 rasul. Sidi mi nabi yang maulirang aso jajana letu maku kuiwi. Nah mati nih. Coba pak. Nah nareko angkato yang maulirang aso jajana. Nah iya kia mati nih. Ma pada-pada sisa nareko iro tawe de pada mate. Iya to? Kaya mau lirang aso jajian na to? Kenapa semua nabi-nabi terdahulu tidak menjadi sebagai bagian untuk dimaulidkan hari lahirnya? Padahal hampir semua nabi ditahu hari lahirnya. Nabi Musa hari Sabtu. Proses kelahirannya ditahu. Nabi Ibrahim alaihissalam, proses kelahirannya ditahu. Nabi Isa alaihissalam.

salam di tahu hari lahirnya. Kenapa tidak menjadi dimaulidkan hari lahirnya? Angka gamis sengi. Ide jangan bati-bati kak. Angka gamis sengi. Nah, makuhi. Menurut saya sana menan roto panritata, kenapa nabi-nabi terdahulu tidak dimaulidkan hari lahirnya padahal umatnya masih ada? Maka deh saya sana menan roto panritata, engkau atasana nabi-nabi terdahulu tidak boleh kita teladani. Miki misengi contohna. Miki misengi contohna bu. Nabi Ibrahim na yolo. Iro Nabi Ibrahim pak, inilah nabi satu-satunya orang pertama kali di khitan isunna. Nabi Ibrahim tu bae micawa kak mite baca sejarana. Iro Nabi Ibrahim alai sunna usiana 20 tahun. Bae ikhtatana Ibrahimu alai salam samanina sanatan bil kodum. Angke meru Nabi Ibrahim le sunna. Le sunna i usianya 80 tahun. Ir waktu i pak de pagaga goncing. De pagaga sinar laser oleh dokter. Age sunna kang Nabi Ibrahim bil kodum wasi-wasi. La ilaha illallah. Bendeng katoi sunna anak-anak mako kelipita wasi-wasi. Nalupa mana boleh boleh. Iya Nabi Ibrahim apa angka si pana dia na coco ya cueri kegero iruntu kang iko korange terekam oleh Al-Quran iruntu Nabi Ibrahim beketelu mak beleh nah ni gini kenapa uji mak beleh dia toji gaga kui di kenapa uji mak beleh di komero kampung na tauhi. Apa kue alhamdulillah nule de to nama lada silengeng. Iyaro Nabi Ibrahim bapak sekalian angka sipana dina wadiya cueri. Iyaro Nabi Ibrahim dina gaga nabi kalalabui pak. Setiap idul kurban 1000 onta dikurbankan, ribuan kambing dikurbankan. Tiap tahun gangkana turungi malaikae justru tersenyum melihat sifatnya Ibrahim. Luar biasa dermawanmu Ibrahim. Tapi ya waktu itu nasabah Nabi Ibrahim di pagaga anakna aga napau Nabi ningi ka anakku namo anakku lo korban kato ma ir yasal kato laka tepu-tepu. Apa yang terjadi begitu Nabi Ibrahim menjelang usia 100 tahun dikaruniai anak namanya Ismail. Kedua anak nato Ishak si bawa Ismail. Ismailah yang disembeli atau dikurbankan. Coba pak, kenapa tidak bisa dimaulidkan hari lahirnya Nabi Ibrahim? Karena anaknya itu dia kurbankan. Mabi cuma pironanai pak pak ero Ismail yoli hena katulu-tulu kaje mita kona. Nasuru ka pungala tala gere ko. Coba ni tero Pak Haji Mustari. Ero antara Musdalifah dan Mina namanya Wadi Nar. Di situlah tempatnya Nabi Ibrahim ketulu-tulu. Aga nase ngelepungan anak apa maka di ambona ketulu-tulu ka anak nasuru ka pungala tala gere ko kanja ana popon na ero Nabi Ismail. Iye mbo saya siap saya ikhlas menyerahkan leherku untuk disembeli. Iya naru ya sang anak soleh ya kok hilang nggak apa makoro katulu-tulu kajena nasuru kapungala ta'ala gere ko maga tu tangamu tanah maka di ronana idi na jolo mbo. Sifatnya Nabi Ibrahim tidak bisa diteladani. Nomor dua Nabi Musa. Iya Nabi Musa pak orang yang paling terbanyak disebutkan di dalam Al-Quran purita salah. Kegin nonrita salah malotingi anak buan anggota na Fir'aun si bawa umma'na Nabi Musa. Gangkana maka di umma'na Nabi Musa. Wanga. Tapa boleh meni Nabi Musa. Maka tani Allah jajun nero.

nai anggotaan Fir'aun. Iye, napapi-papi kang ipa, oh talita namate. Engka tau maka nada jaguru i. Fawakazahu Musa, terekam oleh Al-Quran. Nabi Musa sekali memukul, seketika itu orang meninggal dunia. Cih, salah siro, menengka Nabi mak bunuh. Makanya kata ulama, tidak boleh diteladani, tidak patut dimaulidkan hari lahirnya seperti Nabi Musa. Tapi Nabi ta bapak sekalian, Masya Allah, siaga ji umuruna Nabi ta pak? Nah ide je. Siaga? 65? 60? Niga melo maciri wi umuruna Nabi ta lupa guru ki? Lupa guru ki? Maka de Nabi ta ilo doa kombo. Allahumma tawil akmarana, puang palampir ngasungaku boleh menyebut nominal seperti Abu Bakar, ya Allah panjangkanlah usiaku seperti usianya sahabatku. Abu Bakar selalu melantunkan itu, akhirnya Abu Bakar berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia persis usia Nabi 63 tahun. Narekomelotongaki maka curi usiana Nabi tak. Kebetulan di sini sudah berusia 62 tahun 11 bulan. Siulah meniman ricoto. Hadirin sekalian, apa yang bisa kita ambil rujukan dari sifatnya Nabi? Saya berusaha pak. Siaga nih jemene. Biasa tuan lupai. Biasa walupai pajai. Tati siaga nih je. Oke. Baik. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, angka si sebu si pak Nabi ta pak. Tangkalinya roh. Siaga nae. Menurut Andre Guru ta Imam Jalaluddin As-Suyuti, angka si sebu sifat Nabi ta. Apakah semua sifat-sifat Nabi itu wajib kita teladani? Jawab. Ada yang wajib kita teladani, ada yang sunat kita contohi, ada yang mubah. Angka topi malih, tidak boleh kita ikuti. Oh tidak semua sifat-sifat Nabi itu wajib kita teladani. Contohnya wajib. Agak biasa wajib pak, kalau dikerjakan dapat, kalau tidak dikerjakan. Contoh, sifat Nabi ta yang wajib kita teladani, sholat ini bekatelu napo Nabi ta waktu nami lo mate. As-sholah. Selain itu An-Nisa, selain itu Ummati. Sholat ini pak harus lepapade Nabi ta solu kamara itu muni usolli pada pade betiku. Sekarang pertanyaan, selama kita ini sholat pada tonga moga je betina Nabi ta masem pajang padaga mage je nama bicu nina promo ge je manre soko puluk bolong. Jolo kare lotesi.

Bu, kalau suami poligami, ibu poliganti. Patut kita bersyukur kepada Allah. Semuanya menyebut alhamdulillah. Pura ni lo doang Nabi ta bu. Pura ni lo doang. Kenapa? Maka de Nabi ta engkan kesutu matu umatku. Uangan rongan rongan yang matu serumun di idi nanaseng he. Nata perikat dengan kanita kak. Ya tau? Terlalu yakin, terlalu percaya padahal tidak pernah melihat mukaku. Makanya saya mau doakan mereka-mereka. Kama sempajang yang maku kue pak ya, kareba-kareba mi yang kelinga toh. Setuju? Ma baca mi toh. Sinin nerupuro mas sempajang pura ni lo doangan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibuang. Tatarima kasiro pakasiwianna. Husu togi de togi na husu. Eh tangkaling ro? Apa angka to wita iya pa namelo masam pajang ko husu ito? Iya to? Lebih baik sholat tidak husu daripada husu tidak sholat. Yang kedua perilodan na nabi ta ite kasinaro. Aga nasa nabi ta na nigi-nigi umakku masam pajang na mode na mania. Jelo saya ini karena ini terekam. Namo de nama nia iro umakku yang penting masam pajamui puang. Terima kasih apalana. Tapahaga. Saya berikan contoh. Namo de nama nia yang penting masam pajangi. Contoh. Pakasingin apa? Tita kak? Magarta tu. Tetai. Ang kasih di tau lowi nasapa ipu imang gangkan na iro tauwe na jokai bolana pu imang ni ga tau nasapa iro tauwe na tanai benena bu ang kagi pu imang o de gage pa loy masigi masam paja mangaribi iro tauwe loy masigi ni ga nasapa matengangi mabang kate gangkan namu tame waktu sempajang iya rota wena ini kena sapa tapi macu itu mas sempajang iya tawe dena tungka tungkai wilo mas sempajang niakna maka de nabi tae puang terima tui kasih apalan nero coba pak masya gak. Itulah sebabnya ia sempajangnya pak tertutui wih. Agar roh? Agar bahasa nuna? Agar bahasa nuna roh? Jaga ini sholat. Jaga sholat. Oleh karena itu pak, mage ia sempajangnya wih ambo na dicengi. Ambo na dicengi. Mek ini seng ambo na dicengi. Indo na dicengi. Coba pak. Siaga jaya seng panca indra. Aga? Lima panca in. Siaga rokon naselengnya. Rokon naselengnya aga nomor sidi. Dua kalima syahad. Napaga sempa. Napaga. Pua. Napaga. Napaga. Ternyata ketika kita sholat. Semua rukun Islam itu bisa kita lakukan. Nomor sidi. Luar biasa Pak Iye sempajangnya Indo nama metu. Iye. Nomor sidi mas syahada. Nigi-nigi mas sempajang dina syahada. La sholatalah degaga sempajang risisi ini rotawi. Kenro itu nanti mas syahada Pak? Kenroi? Waktu nama tahai. Yang kedua. Puasa. Orang yang sholat itu harus berpuasa. Aja tuh si takwih. Allahu Akbar. Lekapi seiruna gula-gula gameru. Tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika. Kemudian berhaji itu harus menghadap ke kiblat.

berarti Pak, namo rajiki ma puasa. Tetapi tidak sholat, deje gaga ulun itu teitu. Artinya tidak ada kepala kebaikannya. Setuju ini? Sama dengan panca indera, coba. Tetung atita ka, tetung. Kege makasing nareko letangai si dia tahu. Aje nagaha, biti nagaha, popan nagaha, watan nagaha, ulun nagaha. Magi na ulu kami nang paling hebat. Maka da mana tahu Pak, di nagaga kalakasing ya sengi u. Magi na ulu. Lima panca indera maka tulu kuluhe. Saya mau bandingkan ini. Saya mau bandingkan ini rukun Islam. Nomor sidi, mata. Panca indera yang paling terindah itu ma? Mata bisa membedakan semua warna-warni Pak. Nisa macalai, maloto, makudara, magau. Nisa pasilingan ngesinin na warna-warna. Kendro munro matai Pak? Kendro munro matai? Aku ulue. Nomor dua, angkayasa docili. Tita Pak dociliku. Iye docili pun ngalatala natari Pak benerin aku he. Aga nak kajaja benengi docili nataru ke sidi. Nataru ke sidi. Nasa nito to salah-salang. Napa si docili Pak Masya Allah al-uzunain. Iye Pak pendengaran ini, telinga Pak. Ini telinga melemak mana docilin natawi Pak. Dia peneng kaya mangkeling atau maka dia matindro mo'lano na'oni. Sape docilin na? Nisa pasilenga ngasinin na uni-uni namo de ni tay mata. Kenro munro docili Pak? Kenro? Nomoro telu panca indra yenar itu al-anfu. Inga. Mari kita menyebut Masya napanguloyawe pungalatala goro na. Aga na kajajang bendenging engka inga. Iye, bicu tu Pak, bicu goro na. Aga na bendenging pungalatala na paluangi goro na mapadi tu kanala pumotoro eh. Na pamanguloyase. Namo deni temata. Namo denang kalinge docili. Nisa pasiling yang Pak Sinin na bau-bau namo denitai. Maka da bau atu iya. Bodo riang ya. Kenro munro ya Pak. Ingat eh. Otane ki jolo. Jamaah. Nigi-nigi mas sempajang. Sorry. Nigi-nigi. Ma puasa na dinda sempajang. Dega guluna. Pada tu ni. Otane ki jolo. Nareko angka tau. Mali ko salo la sape. Tanggal ini. Nareko angka tau mali ko salo ola sape de gagulun na tisa getan rangi tisa getan rangi magi na de tisa tan rangi makoto ni ro nabita nigi nigi di nasempaja de to ni setan rangi ki nabita maka da niga tau ye. Oleh karena itu Bapak sekalian pakasingi sempaja tato saya keluar dulu sedikit nih. Iya pada kutulung mabiri jam sama kuiwe. Dina pada-pada manang palolongat tak. Dina pada-pada manang apalat tak. Iya roh to megalade apalan apa. Khusus laki-laki nih. Khusus laki-laki. Maka di nabita. Khairus sufu firrijali. Awaluha. Sikesikesina apalan nalapung orane kolema sempaja biri jama. Ia dari itu saper siratu pak pamasi siratu ihe pedele munri kwewe ai wadi jaji arwami pulona ye imunri wi pitu pulo imunri wi anna pulona imunri wi lima pulo kanjoli ai pada salama. Jadi Bapak sekalian ya tosila pemakun rai bu khairus sufu fin nisa'i. Naya tosi makunre si kesikesinna barisana makunre kegai paling itu kalau tidak ada pembatas. Ingat rangi joloi ya kotama ki masigi na dega ke pembatas imun riki ya tosi kong ke pembatas maka desa sana menan roto panritar.

sudah boleh ke depan. Tapahan ini? Berikut. Kega tosi pele selain itu pelima kesing apalana. Nah, tangkalingan ini posisi sebelah kanan di sana. Coba Pak. Pak, sebelah kanan. Apa hadisnya? Maka di Nabi ta innallaha wa malaikatahu yusalluna fil yamini. Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada hambanya yang duduk di posisi sebelah kanan. Aja tuh sih besok-besok semuanya sebelah kanan. Maksudnya begini, coba lihat semuanya ke depan. Lihat semuanya ke depan Pak, ini ada HP ku nih. Ada HP ku nih. Kalau full ini di depan, full, full. Tiba-tiba kita terlambat. Yang mengambil itu sah, posisinya itu persis di belakangnya imam. Apa nih? Tiba-tiba kita masuk yang terlambat, kosong kanan, kosong kiri, Pak Isyaratun makna Nabi ta ali kanan. Tapahani masuk naga? Oh, berarti memang belum diperlihatkan ini pahalanya. Tetapi beda-beda pahalanya kata Nabi Bapak sekalian. Pada kapalana yang khusyuk dengan tidak khusyuk? Padakah? Berarti beda-beda toh? Berikut, mana besar pahalanya yang jauh rumahnya dengan dekat rumahnya? Yang paling banyak langkahnya ke masjid kata Nabi tomalong ngiro. Gang karena para sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi meminta izin. Agana po sahabae, ya Rasulullah, saya minta izin melo kapalit ya bola aku mabila. Al-abdu fa'abat minal masjid a'zamu ajara. Angka manasidi sahabat Pak, kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid. Sebelum masuk masjid, pucat. Agak je basugin aku pucat. Mawi atapana magai, cedelat demi akka aje, nalo masih gie. Gangkana nak kelengi. Ye nak kelengi rotai supaya mega akka aje. Begitu sampai di depan pintu utama masjid, sebelum masuk masjid terpaksa jalan di tempat yolo. Peko niko mamotro ki Pak Sumardi mamotroi. Peko ni peko mamotroi. Angka kapalana ko mamotroi tau. Dihitung itu yang dihitung adalah putaran banyak. Makanya Pak ko melo ki megalada apalatang. Kebetulan motor tak besar sekali banyak, itu kari bang kecil. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak sekalian? Intinya begini, ada yang wajib kita teladani, ada yang sun. Kegitu si biasa sunnah, agak je biasa sunnah. Ya kui pigau i, narekode ini pigau. Saya ulangi, kalau dikerjakan dapat, tidak dikerjakan. Contoh naga, contoh naga, menikah, annikahu sunnati, naya nike sun, nah, tetapi wedingi pemali, angkali ngero, kegiasa pemali, ha, ram, ha, nareko naliwangi apa, Nabi-nabi, nabi-nabi ini Pak, lesuruh mabene di gaga ukurana, di gaga aga batasana. Siaga aja jumlahnya bene na nabi ta? Siaga? Tangkelingnya wanye, tangkelingnya wanye. Jumlahnya bene na nabi ta 9 benar. 10 sidi cocok. 13 tidak salah. Tangkelingnya roh? Semuanya be? Nah, makanya carana tu panrita tamah hitung. Yang 9 itulah Rasulullah memberikan mahar. Wa atun nisa sudukotihinna nihla. Dihitunglah oleh ulama ketika Nabi memberikan mahar 9 istrinya. Ia menyebut 11 orang Rasulullah tanpa mahar. Berarti beliau itu menikah tanpa mahar, boleh. Kemudian yang menyebut 13. Carana panritata hitungi ada wanita

dihadiahkan oleh raja, termasuk hitungan. Oleh karena itu, nabi yang paling terbanyak istrinya, Pak, Nabi Sulaiman alaihi salam, siaga jumlah binina, pituratu makunrai. Wendoi. Pituratu makunrai sid di pasak pinrang. Dikomentari dalam hadis, la tufannal lailata bimiyati imra'atin. Angkamiro Nabi Sulaiman, tungke-tungke wenni. Nagauki binina siratu makunrai. Wah, wow, narekongka orangnya kolengnya siratu makunrai nagau, napa napolo tabu. Angka mun ribu laku, Pak. Eh, salah, Rok. Iru mun ribu laku, lima binina. Eh, salah nih, Rok. Makanya nabita letumnya, Pak. Letumnya, Pak, tapi lima binina. Iya, lima binina, Pak, lucu. Sepuluh pitu anak nih si bakwe mati nih nalaju ka apa bene iye nae sepuluh pitu anak apa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم ihsanin ila yaumiddin amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali akan membicarakan beberapa hal tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita akan bicarakan pada malam hari ini yaitu kita akan membicarakan isi kitab At-Tazkirah.

biahwali al-mauta wa umuri al-akhirah. Jadi membicarakan tentang bagaimana mengetahui, memahami tentang kematian dan biahwali al-mauta, tentang kematian, wa umuril akhirah, dan permasalahan-permasalahan tentang kehidupan akhirat. Ini diambil dari kitab Imam Al-Qurtubi yang juga sudah diterjemahkan dalam tabir kehidupan. Jadi tabir kematian, di balik tabir kematian di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, irukan agasannya suatu akidah Islam kita bahwa kematian itu suatu kepastian. Suatu kepastian. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk bahwa Dialah yang menjadikan hidup, mati dan hidup. Nah, jadi Allah di situ mendahulukan kalimat kata al-maut, alladzi khalaqal maut. Jadi mendahulukan kata maut wal hayat. Nah, ini ulama memberikan Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa kenapa mesti kata al-maut yang didahulukan? Magina amatengeng ngejuk narampe, tidak menyatakan kamu hidup baru mati. Ya, tapi disampaikan bahwa yang didahulukan itu adalah kematian. Khalaqal maut wal hayat. Nah, jadi kamu akan mati. Ini memberikan penjelasan bahwa supaya orang betul-betul bisa memperingati, meringerangi, ya, mengingat kematian itu, bahwa ternyata ini persoalan besar. Ada persoalan besar setelah kehidupan adalah kematian. Jadi tidak, kita tidak main-main tentang kehidupan itu. Sehingga khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik di antara kita itu adalah yang terbaik amalnya. Ya, diberikan penjelasan lagi bahwa yang dimaksud di situ adalah orang yang pandai, yang mengerti tentang kematian dan mempersiapkan dirinya tentang kematian itu. Jadi itu yang maknanya ingin kembali ke akhirat, melisulo siruntuk pengalat Allah, sehingga dia terbaik dalam melakukan ahsanu amala. Bapak-Ibu sekalian, pertama kitab ini di bab 3 ini adalah zikral maut, ya, apa namanya, mengingat kematian. Jadi mengingat kematian ini merupakan suatu ibadah, suatu aksenero, mengikuti perintah Rasulullah. Ya, karena Rasulullah menyatakan, ini kalau lengkap hadisnya ini adalah haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Al-Fadlu ibnu Musa, an Muhammad ibnu Amri, an Abi Salamah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Jadi itu adalah kata fil amar, aktsiru, perbanyak. Dalam firman ini disampaikan kalian semua aktsiru, pamegaiwi, mengerangi manat ti kumanang, ya, semua kita ini tidak terkecuali hamba Allah yang memang mau beriman, yang mau ingin kembali kepada Allah dengan selamat, maka disampaikan kita aktsiru zikra hazimil lazzat, ya. Jadi ngerangi nasab pamegewi, sering-seringlah mengingat tentang yang memutuskan kelesatan-kelesatan duniawi, ya. Yang memutuskan perkara-perkara kehidupan, yang memutuskan kenikmatan-kenikmatan yang kita alami dunia ini, yakni al-maut. Nasanabita aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Oleh karena itu, ini banyak hadis yang bicarakan. Kalau di hadis An-Nasa'i 1824, At-Tirmizi 2307, nah, kalau Ibnu Majah 4258, Ahmad juga ada. Jadi ini banyak hadis yang bicarakan, dan ini ada yang sahih dan ada juga dinilai hasan.
pemutus daripada kelesatan dunia. Nah, cuma caranya Bapak-Ibu sekalian, menurut kitab ini, kitab Ibnu Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini, maka dia caranya orang terdahulu, cara-cara orang terdahulu itu untuk mengingat kematian, ya banyak modelnya. Mega model ini RTW mengingat kematian. Karena ada juga Nabi sampaikan bahwa perbanyaklah, sering-seringlah mengingat kematian supaya kamu dia kesenero, dosa-dosa kalian itu dibersihkan. Jadi marengerami bawa ke kematian itu dosa-dosa dibersihkan. Ada juga orang yang mengingat kematian itu, sering mengingat kematian itu, katanya itu dia dikumpulkan para syuhada. Tapi menurut imam atau syekh ini menyatakan itu hadisnya daif. Jadi yang kaki mengkelinga hadisnya, maka deh ikut waktu itu angkat itu mengingat saja kematian itu sama dengan mendapatkan pahala syuhada, orang syahid pada dari kelompok musuh bela gimana pengalat Allah. Nah, ini dijelaskan bahwa ada hadisnya tapi ini daif. Ya, daif. Ini juga dari riwayat Al-Hazimi At-Tabrani, tapi ini daif. Nah, ini bagusnya kitab ini bagus sekalian karena ya kok maudu palsu ini poe kada hadisnya palsu. Ya kok melemah kada melemai. Ya, tapi dia tetap cantumkan, dia tetap sampaikan, tapi dia sampaikan juga daripada kondisi-kondisi hadis itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan ini, maka ulama menyatakan bahwa Nabi memerintahkan kita sering-sering mengingat daripada yang melenyapkan kenikmatan-kenikmatan itu, ya. Jadi sahabat ada seorang sahabat itu, sahabat Rasulullah yang biasa sering mengingat kematiannya itu, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu biasa kalau dia kumpul ulama, ya kena kumpul reki pandrita ya, karena dia adalah pandrita mute tapi gubernur juga pada saat itu. Itu dia hanya menyampaikan aksiru zikra hazimil lazat yakni al maut, atau mari kita mengingat kematian. Ternyata ulama-ulama yang hadir maka teriteriam nih ya, saling menangis. Beda memang kita maksudnya, kalau kita disampaikan kematian kadang ya kamu kapan tamat cede senang mi apa biasa kalau kima taksia atau lo kimaga mendengarkan berita kematian, kita tidak hampir sentuhan hati rendah sekali ya, biasa rasa kasih pengumuman kusubui innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati bapak anu, mati si pulan, mati, tapi kita kadang sentuhannya rendah. Nah, ini ulama-ulama besar ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kumpul di bawah si kumpul ulama tudat-tudang, apa nih cerita yang peringatan tentang kematian, langsung semua menangis pada mikro mati ini. Begitu dia tersentuh dengan peringatan-peringatan tentang kematian, karena dia tahu betul maknanya. Pertama, yakin kita bahwa kita pasti mati. Yang kedua, apa yang kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Itu yang diyakini betul. Apa di sisa biasa kadang ero agesane. Ini cara-cara ulama yang orang-orang terdahulu kita melakukan seperti itu. Ada juga orang yang melakukan pendekatan-pendekatan supaya dia memahami kematian itu, mendengar lo matinya ngiro, maka deh ada seorang ini Yazid Ar-Raqqasi, ya pernah berkata pada dirinya, ya pada lengelena ini Yazid ya, nah pada ngiringnya bicara lo kelena, Yazid celaka kamu Yazid, nah celaka kamu Yazid, ya. Napa nak bicara kelena, maka deh nah, setelah kamu tiada, siapa yang mau mensalati kamu, ya. Siapa yang akan sudi berpuasa untuk kamu? Siapa yang bersedia memintakan keridaan Allah untuk namamu? Kemudian dia berkata, wahai manusia, kenapa kalian tidak menangis
meratapi sisa hidup. Ya. Kenapa kalian tidak menangis? Maksudnya roh, kenapa kalian tidak bersih di magi jadi temesi-mesi nyawate dia? Meringkar maka risi agama ni murut atau lisu lupa masih ni pengalat Allah. Ya. Kita ini akan meninggal, ini kata Yasid. Ya. Berapa lama lagi kamu akan hidup? Ya. Kalian itu akan dijemput oleh sang maut. Dan kamu akan ditunggu oleh kubur. Ya. Tapi alena natanai roh, alena mutu natanai. Ini memberikan pelajaran orang terdahulu, memberikan pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada juga seorang ulama ini yang menajubkan Ar-Rabi bin Husain. Ya. Itu si Ar-Rabi Husain itu cara mengingat kematian. Itu biasa yang kelingero. Ini Ar-Rabi bin Husain. Iro menggali kubur, tapi dikira-kira dia itu nama koro. Nah, jadi nak memang di kubur we si depena tempat tidurnya, dekat tempat tidurnya ada menyatakan dalam rumahnya dia menggali kubur. Ya. Jadi pada saat agak sendero, jika dirinya dalam kotor, jadi kira-kira pura dosa, dia pernah melakukan dosa, maka dia tamilalagoroi, dia masuk dalam kuburan, dia masuk di dalam kuburan itu, kemudian dia berbaring dan memakui matiin daripada tu matiwe. Ini cara mengingat kematian orang-orang terdahulu kita ini. Ya. Di Ar-Rabi bin Husain. Jadi dia masuk tidur. Tapi kira-kira dia itu apa tu makai kibur sudah pebolata apa umumkamai. Ya, tapi sesuatu ada yang bisa melakukan silakan. Karena ini orang dahulu. Karena ini bukan hal perintah, bukan hal apa, tapi cara mereka untuk mengingat kematian. Berbaring. Kemudian dia membaca ayat. Ayat yang dia baca surah Al-Mu'minun. Ayat 99 itu sampai 100 itu. Tapi ringkasnya kita begini. Rabbirji'uni, ya. Ketika apa namanya? Ketika datang kematian itu seseorang berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi, irji'uni palisu kapuang." Ya. La'alli a'malu salihan. Ya. Jadi dia menganggap dirinya sudah mati, kemudian dia baca itu ayat. Maka dia kumati ki mati. Ya yang kaya ana pungalla dalam surah Al-Mu'minun, "Rabbirji'uni, oh puang, wahai Rabbku, kembalikan saya ke dunia, palisu kapuang." Pasuka pole kibur pai palisu kalai malino ya la'alli a'malu salihan melo nak make bu amal madeceng karena pura kima dosa sehingga dia mau mengharapkan membuat amal dosa bima taraktu ya dena nasa aga sene apa amal-amal saleh yang pernah saya tinggalkan jadi melo nak pegawi ya melo nak pegawi ini dilakukan oleh Ar-Rabi bin Husain. Kemudian ada juga ulama yang pada saat mengingat kematian itu dari kunengereng iro ini ada Abu Darda kunengereng jika dia mengingat mati maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Jadi kemeringereng iro mati yang kunengereng iro mati yang seakan-akan iro dasalai mana ni tau weh dasalai ini keluarga eh dasalai ini jamaah dan pokoknya semua sudah seakan-akan kita ditinggalkan. Karena kematian itu harta sudah meninggalkan kita, siapa saja sudah meninggalkan kita, kong jabatan meninggalkan kita, istri tercinta meninggalkan kita, anak-anak, dia bayangkan begitu. Nah, inilah cara-cara orang terdahulu dalam mengingat kematian. Sehingga dia, makanya Nabi berikan perintah, aksiru, ya, perbanyaklah kalian zikra hazihil lazat. Ya'nil maut, ya. Ngerangiro yang memutuskan kamu dengan kehidupan ini adalah kematian. Kemudian jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah hadis dari Ibnu Majah 4259, ini posisinya hasan. Pernah satu ketika Ibnu Umar annahu qala, pernah Ibnu Umar aku bersama Rasulullah, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulan minal ansar. Tiba-tiba ada datang dia didatangi oleh seorang ansar. Ya, tamunya datang. Waktu nendang Rusi Bawaro, Ibnu Umar bersama Rasulullah tiba-tiba datang seorang ansar. Fasallama 'alan nabi. Kemudian dia memberikan salam kepada Rasulullah. Memberikan salam kepada Rasulullah. Thumma qal, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Nah, aku tenangin
ada pertanyaan dari kaum Ansar ini, ya Rasulullah, niga orang mukmin yang paling baik, yang paling afdal. Ya. Jadi Nabi Ta'ala diberikan pertanyaan bahwa siapa orang mukmin yang paling afdal? Jadi di sini tidak di sini pembicaraan di sini dari hadis ini tidak ada menyatakan yang sudah 10 kali naik haji, yang sudah 20 kali umrah, tidak seperti itu. Ya, cuma dikatakan di sini atau yang banyak harta dan sebagainya. Ya. Ayyul mu'minina afdal qal. Maka dia Nabi ta yero to maka singe orang mukmin yang paling bagus itu adalah ahsanuhum khulukan. Adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi yang terbaik akhlaknya ini jaminan Rasulullah. Orang mukmin yang terbaik adalah yang baik akhlaknya. Ya, jadi akhlak ini akan penjelasannya banyak panjang tentang akhlak, akhlak sama manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama hamba Allah, akhlak kepada sesama ciptaan. Air paling makasinya akhlak nan sana bita. Kemudian makutana sih dengan orang Ansar tadi ini, ya. Qala payul mu'minina aqiyas. Ya Rasulullah, orang mukmin siapa yang paling pintar? Niga paling macca ya Rasulullah. Orang mukmin siapa yang paling pintar itu? Maqal. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Aksaruhum lil mauti zikra. Yero paling megai mengerangnya sangnya matenya. Itulah orang cerdas itu, orang pintar itu. Yang banyak mengingat kematian, itulah yang paling pintar. Bukan yang banyak mengingat besok apa lagi, besok kemana lagi, besok kapan lagi begini, besok dapat apa lagi, besok apa lagi. Ini gasi besok, agasi baja yandre, engkau tu makara baja, ini gasi milo yandre, besok agasi engkau ya, dan sebagainya. Tapi Nabi menyatakan bahwa yang cerdas itu adalah aksaruhum al-maut zikra. Iru megembing ngerang yesenge amatingan. Tidak sampai di situ. Ternyata kematian tidak cukup hanya diingat. Tidak cukup hanya yang ngerang-ngerang biasa ngemetangnya. Anak sambungin Nabi tak. Waksanuhum lima ba'dahu istidadal. Sambil dia banyak mengingat kematian, maka dia juga terbaik kalau dia mempersiapkan kematiannya. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi usaha kita ini semua, usaha-usaha kita ini, bersalat jamaah, mempuasa sunnah ki, kemudian mengaji, membaca Al-Quran, berzikir, agasane mendengarkan taklim, bertetangga dengan baik, di rumah dengan bagus. Itu semua tujuannya adalah mempersiapkan diri yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal aqiyas. Ya ina runasa nabita, orang-orang yang pandai. Sehingga lawannya orang pandai ini, orang pintar adalah orang bodoh. Orang bodoh kata ulama memberikan penjelasan ini adalah orang yang mendahulukan nafsunya. Nah, nafsunya dia dahulukan sehingga dia menjadi bodoh. Ya. Karena dia tidak melihat, milu kiji mati, maka dia hulukan nafsunya. Ya. Nabangu-bangoni dan sebagainya. Nah, inilah yang orang-orang seperti ini melakukan hal-hal yang kebodohan. Nah, sehingga orang-orang pintar itu ya memang matan ramutu tu acai nasa nabita. Ya pertama tadi adalah dia orang afdal, orang terbaik adalah akhlaknya. Jadi kungkero orang-orang kita bergaul, akhlaknya jelek, itu berarti orang mukmin yang tidak bagus menurut Nabi. Ya, karena di situ dinilai penilaian kebaikan manusia itu adalah dari segi akhlaknya. Ya. Ya kau makasih halaknya ya, makasih itu menurut agasan dan nabita. Dan menurut kita juga yang bagus. Tapi kau ya sang itu aja, ya yang pintar adalah orang yang banyak mengingat kematian. Jadi mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang aqiyas. Orang yang pintar, orang yang cerdas. Kegero, ya pemegi merengar dengan matanya. Maka insya Allah kita akan menjadi cerdas. Ya, kita akan menjadi cerdas, menjadi pintar. Karena kita mengingat kematian. Sebaliknya, narekodeni ringer dengan matanya, nafsu saja berjalan. Gejolak nafsu saja berjalan. Ya. Apapun kita lakukan semua berdasarkan nafsu. Ya. Karena kita tidak mengingat daripada kematian itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka yang perlu kita mengambil hikmah dari sini, mengapa kita perlu mengingat kematian itu? Akhirnya. Magi namalat dero melo ingerangi
amat ingin. Padahal ya pertama, semakin kita cerdas, semakin kita banyak mengingat kematian, maka pertama adalah muncul semakin banyak kita bertobat. Apa ya ko ingat orang yang matanya mesti ipahangnya lihat ahime kaje dosa aku ya puru bangu bangu tau eh puru balle balle tau eh puru ujak sipah kita tau eh puru waga tau eh masih sama sama manusia ni ya lo si pengalat Allah eh puru tau je mereka dosa aku pengalat puru kak mapak eh puru kak mapak eh puru kak mapak eh maka muncul dari dalam diri kita eh ku mati kak matu eh mak aku solo ke pengalat Allah akan matu ku solo ke pengalat Allah saya membawa apa ni ketemu dengan Allah. Maka kita akan bergegas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita Nabi mengajarkan itu. Bacalah, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehari ada yang menyatakan 100 kali minimal dalam satu hari. Ya, ada yang menyatakan 70 kali. Ya. Itulah yang jadi tapi ini kan aku sempat jan mau sudah melu tobat nih. Nah, itu yang makna pertama itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah kita kanaah. Ya ku mate ya ku ingerang yang matenya kita akan bersifat kanaah. Bersikap sangat genna nih. Ya. Denana dena tu magasan dena tu melo engkau ga kurmelo mana ya lang kurmelo mana ya la melo mana kuasai dan sebagainya. Tapi kita selalu merasa cukup dengan rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dina tu mangua tidak rakus, tidak mengambil bukan harta kita. Ya, lenjak mana ni rong? Nah, sebab beku cara mati gak ke baja. Nah, mati gak ke baja nepuru ke siwalam tu we. Luale tanana tu si cede, luale tu waramparan cede. Ubang-ubang-ubang itu we. Wa, nah sebab mereka male waramparan saya membohongi dan sebagainya. Nah, inilah kanaah muncul sifat kanaah kalau kita selalu mengingat kematian. Ganda ni pakoni roh. Ganda ni roh. Sudahlah kita memperbanyak saja amal-amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ini sampaikan oleh Ad-Dakkak ya. Jadi ikhlas menerima pemberian

Surah pengalatan Nabi Taya kata, ingatlah kada kematian di dalam salat. Ngerang yang mati ngelah sumpah jamu. Apa maknanya itu? Fa'inna rajulan iza zakaril mauta fi salatihi. Ya. Fahariyun ayyaksanu salatahu. Wasalli salatar rajulin la yazundu annahu bisal yusalli salatan gairaha wa iyyaka wa kulla amrin ya tazaru minhu. Ya. Jadi ingatlah, caranya kita mengingat kematian itu dalam salat adalah bahwa maka seorang itu akan memperbagus salatnya. Napa kasingi sumpah janna? Dena jenne napa kasingi? Dena selamat jenne? Apa dia pahami bahwa la salata liman lam wudu'a? Dega sumpah janna reko dega jenne. Maka dia perbagus wudunya. Dia perbagus wudunya. Nah, kemudian pakaiannya diperbagus, masuk salat, salatnya diperbagus, itu yang tuntungan Rasulullah. Maka ia akan memperbagus salatnya, salatnya seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan salat lainnya. Betul, nah, yang gak nira sempajangnya, nira kuma sempajak khusus, iya nak apa sempajak terakhir kue. Iya nak apa sempajak terakhir, anggaplah sebentar nanti kita salat isya. Kedabi itu isya, balik tadi sekedabi gaji isya. Ya. Banyak juga sementara orang ceramah tak pemate. Kata sementara mak bawa bepa tak pemate. Kata sementara meringkelinga tak pemate. Jadi kita tidak bisa. Taruh nanti kita anggap kita sampai si Isa Allah menghendaki. Mas sempat jadi ada keyakinan maka ingin nak pas sempat jadi terakhir kue. Mati dia nuwas sempat jadi kira-kira. Napoleon nak matinya. Ya, Napoleon nak matinya. Maka solat kita betul-betul diperbagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga seluruh syarat-syarat rukunnya dan sebagainya. Nah, secara asalnya dan sebagainya. Nah, inilah itu yang kena curbiangi asal mas sempat jangi. Dia tidak tahu bahwa terima muka sempat jamu tu maka semoga. Ya kau dia terima akan dipigau. Pas masuk ke pulau masjid tak patut mati. Nah ini makanya ini anggaplah ini mengingat kematian ini memperkhusu memperbagus salat. Kemudian yang selanjutnya kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri. Nah, pasnya dia nih lihat seruntuk pengalat Allah. Semua fasilitas kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke televisi yang ke HP kita gunakan itu semua fasilitas untuk beramal baik. Ya, harta kita dan sebagainya, kemampuan kita semua kita persiapkan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab melu kisir untuk pengalat Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Bu sekalian, mengingat kematian ini adalah memperbaiki hidup. Nah, ini namanya kanaah, memperbaiki hidup. Jadi seorang yang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka dia merasa lapang. Jadi kalau susah, mega susah tak? Kita kembalikan Allah. Cinampak menjadi susah ya, namanya dia mati weh. Ya. Nau maga mati mutoki, jalani saja kehidupan itu. Ya. Nau maga mati mutoki, pasti selesai. Yang lebih baik kita pentingkan, bagaimana kita tidak lupa kepada Allah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku nak kena ki deceng, nak kena ki nikmat, maka kita bersifat kanaah tadi. Ya. Semua ini nikmatin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya akan berikan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia itu tertipu dengan duniawi. Kemudian yang selanjutnya mengingat kematian itu membuat kita tidak berlaku zalim. Ya. Enero yang apa namanya? Yang berlaku zalim itu bahwa denego bawa tuwe. Magi namanya gitu naga bawang itu we, nah sebab dia tidak ingin ingat kematian. Purage itu nang kita perlu lo fitnah kasih. Kita pemati kak matu. Purage itu we cerita salah tapi mati kak matu. Purage itu we lo tipu tapi pemati kak matu. Sila lo nemu terlalu bele tapi pemati kak matu. Wah ini yang persoalan besar ini. Nah, oleh karena itu mari kita jaga selalu mengingat kematian. Jadi banyak mengingat kematian maka tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, mereka akan mengalami kematian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang penjelasan pertama tentang mengingat kematian. Jadi sebagai akidah kita, akidah Islam, akidah dari tauhid kita bahwa mati itu pasti, tinggal menunggu mata jemana mana di setengahnya dia. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di semua ini nakan-naki husnul khatimah. Tapi yang kesini terakhir Bapak-Ibu sekalian, yang paling ditakutkan ulama adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini semua ditakutkan oleh ulama besar.

Angin asal nak kita orangi, wadi jaji asoe maka singin pangkau kange. Tapi di akhir hayat kita, nakan naki pangkau kang ahli neraka. Itu yang kita di itu melodua kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadi to jaji nasang, engkau tahu pangkau kena majak neraka nelisik na. Setelah dia akan meninggal, dia diberikan petunjuk untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu jangan menyangka kita diri kita ini ya segan ya leta maka de paling alim, paling bersih dari dosa, paling macaki, paling agak ya kita buang semua itu. Paling sulup pengalat Allah. Angkat kaki duga-duga leta karena megani sempajaku, megani puasaku, megani sekaku, megani agaku dan sebagainya, megani papidecekku jangan. Nah, bisa saja hari ini makan jaya pantau kata tapi yang menentukan itu adalah akhir kehidupan kita. Pacepuran atau tongenge, iri menentukan. Inilah yang sangat ditakuti oleh ulama besar. Nah, karena gaki nasa su'ul khatimah. Ya, pacepuran atau tongenge tetap pemaja pangkukange. La ilaha illallah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita selalu berdoa kepada Allah ya Rasul. Lek husnul khatimah pun Allah taala supaya najagi ki pun Allah taala. Nah, jadi sekalian, bos sekalian, mari kita jaga diri kita. Ya saya juga, ya kita semua, para pendengar juga di Radio Simpati ya. Pada jaga iroh leta roh, jangan sampai kita nak cepur kijak. Nah, tapi usahakan kita mendapatkan kebaikan. Insya Allah, minggu depan kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Agero yang bisa mengingatkan, agi pigur wadiki supaya kematian itu bisa kita lebih ingat dan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua dan insyaallah memberikan kematian kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.